0: Way. Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, rambut dia jelek banget. Komen ah.
1: Apa sih?
2: Ini lihat deh rambut dia di story Instagramnya. Jelek banget kan?
1: Terus kamu mau kasih dia komen gitu?
2: Iyalah, emang kenapa?
1: Itu namanya kamu melakukan cyberbullying atau perundungan dunia maya. Kamu gak mikirin gimana perasaan dia kalau kamu komen gitu?
3: Think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

asik sama aktivitasnya atau malah baru kelar ya. Ada yang habis lari, ada juga yang habis sepedaan. Ya hari Minggu lah biasa. Minggu sehat kebetulan gitu kan ya. Kamu memang skip euforia Piala Dunia tahun ini karena lagi gak pengen nonton mungkin gitu kan ya. Atau tetap ikutin, cuma gak semua match aja, tinggal nunggu semifinalnya aja kali, kalau gak finalnya gitu ya, biar gak terlalu sering begadangnya gitu. Ya, siapa nih buat kamu yang aktivitasnya biasa pakai Strava? Nah, kan kemarin gonjang-ganjing tuh dunia aplikasi ya, teman Pro 2 ya. Mau dipajakin juga nih gitu. Tapi sebenarnya kan ini buat yang memang berlangganan. Kalau untuk yang gratisan mah enggak kena pajak. Cuma enggak semua orang pakai gratisan juga kan masalahnya. Jadi nih udah ada resmi pernyataan dari Strava-nya kalau siap untuk menanggung PPN 11% dari pemerintah gitu ya. Jadi siap untuk menyesuaikan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, teman Pro 2. Dan salah satunya adalah tadi itu, menyerap langsung biaya tambahan PPN. Jadi gak ada kenaikan harga berlangganan Strava nih. Buat kamu-kamu yang kemudian udah khawatir aja, deg-degan, wah naik lagi nih gitu, in this economy. Gak kok, karena ditanggung semuanya sama Strava, PPN 11%-nya ya teman Pro 2 ya. Nggak bakal ditambahkan ke harga berlangganan buat yang berbayar ya. Tapi buat yang sekali lagi yang gratisan tetap ada, tenang aja. Jadi kamu pakai tetap yang gratisan atau mau upgrade ke yang berbayar nih?

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal dikutip dari Temu Konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.

2 barengan sama Adi Sispada. Buat yang baru join nih, hai apa kabar? Bisa streaming di rri.co.id atau juga lewat RRI Digital ya. Aku menyapa dulu Rini di Pakem yang katanya di atas sana tuh 19 derajat. Wah asik dong, gak usah pakai AC ya. Gak usah nyalain AC, udah alami banget nih dinginnya. Dingin, baiklah. Tapi kalau misalnya udah agak siangan, harusnya matahari agak naik. Udah lumayan hangat ya. Thank you Rini. Udah nemenin aku juga nih pagi hari ini. Yuyun di Pacitan. Wah ini dia nih, Pacitan apa kabar? Aman ya? Sugeng Enjing katanya Kak Adi. Sugeng Enjing juga di Pacitan yang mau request lagu BTS Hooligan. Buat semua teman Pro 2 aja deh, selamat pagi buat Adi semua tugas. Sehat selalu, tetap semangat. Terima kasih, matur nuwun buat Yuyun. Yuyun gak mau pindah ke Jogja nih. Kayaknya sering banget ya dengerin Pro 2 Jogja. Sekalian aja pindah ke sini yuk. Asik loh. Atau mungkin ada beberapa orang yang seneng sih bolak-balik ke Jogja dalam rangka liburan. Tapi kalau misalnya mau tinggal di Jogja sih enggak juga gitu ya. Cuma seneng mainnya aja. Buat yang kayaknya lagi cari sarapan pagi-pagi begini dengan udara sedingin ini, teman Pro 2 enaknya sarapan apa ya? Boleh dong kasih rekomendasi nih buat yang punya tempat sarapan yang ajib gitu kan di sekitaran tempat kamu. Atau mungkin pun jauh gak apa-apa lah kalau emang seenak itu menunya gitu kan. Hidden gem juga hidden gem deh, dicari sampai berusukan gitu boleh. Share di 0811 251 1025 ya. Sarapan pagi apa yang enak hari ini nih kira-kira?

0: weekend. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Setiap orang yang traveling ke Yogyakarta selalu bilang, makanan di Jogja dominan manis. Emang sih, tapi kamu tahu nggak kalau rasa manis merupakan simbol dari kenikmatan. Filosofi ini turun-temurun dari zaman kerajaan Majapahit. Selain itu, masyarakat Jawa zaman dulu juga berinovasi membuat gula kelapa. Karena ada banyak pohon kelapa yang tumbuh di Pulau Jawa. Selain masa kerajaan, manisnya makanan Jogja nggak lepas dari pengaruh masa penjajahan. Pada masa itu terdapat praktik tanam paksa tebu di Jawa Tengah. Wilayah tersebut dipilih karena tebu hasil produksi Jawa Tengah lebih bagus dibandingkan Jawa Barat. Karena mudahnya akses buat mendapatkan gula, warga setempat pun sering menggunakan bahan tersebut sebagai bumbu masakan. Sampai saat ini, gula masih jadi bumbu khas masakan Jogja. Makanan manis pun jadi simbol keharmonisan dan kebahagiaan serta dianggap sebagai kearifan lokal yang terus dilestarikan sampai sekarang.
2: Ini Indonesia.

Rencana kamu hari ini mau kemana teman Pro 2? Masih mau ke Maliboro sekali lagi? Memuas-muaskan diri untuk foto di sana sebelum akhirnya kamu nanti agak siangan sedikit atau mungkin sorean ya pulang. Karena Senin semua sudah normal lagi ya. Di tanggal 13 Juli hari pertama masuk sekolah lagi. Udah mulai MPLS ya teman Pro 2 ya. Tapi memang Maliboro ini masih jadi magnet sih. Dan sekarang tuh jadi semakin banyak orang kesana. Karena memang lebih estetik juga sih gitu ya, apalagi pedestriannya lebih, menurut aku memang lebih nyaman buat jalan kaki. Dan kalau cuacanya nggak panas, duduk-duduk di sekitar itu juga enak banget ya, karena memang fasilitas tempat duduknya atau kursinya juga bangkunya banyak gitu. Kecuali kalau wisatawannya lebih banyak ya, mungkin akan penuh. Nah ini jadi salah satu juga yang menjadi strategi dari Des Pariwisata DIY teman Pro 2, menambah kenyamanan wisatawan, salah satunya dengan perubahan-perubahan perataan fisik gitu kan ya di Malioboro. Dan ada fase transisi nih, ada hal-hal yang dikomunikasikan secara masif lewat berbagai kanal ya, mulai dari website pariwisata, media sosial, online travel agent, sampai hotel dan juga biro perjalanan. Untuk kasih informasi buat wisatawan yang memang main ke Jogja, sekarang tuh Malioboro memang menuju full pedestrian gitu. Ini kan targetnya adalah full pedestrian di November 2026. Dan sekarang emang lagi penyesuaian teman Pro 2 ya. Salah satu fokus utama yang dilakukan adalah penataan akses jalan sirip di sekitar Malioboro. Nantinya kendaraan ini masih bisa melintas dua arah, tapi tidak diperbolehkan langsung masuk ke jalan Malioboro. Gitu teman Pro 2. Ya nikmatin Malioboro dengan lebih santai kali ya, karena memang menjadi full pedestrian. Nah, kalau kamu termasuk yang suka nggak dengan konsep seperti ini?

0: tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

aja menikmati juga lantai 2 kemarin dan belum puas pengen balik lagi, ya next time lah ya. Masih ada libur-libur panjang lainnya bukan? Coba kamu cek di kalender gitu. Tapi memang kalau ke Gunung Kidul, Embung Langgeran jadi salah satu yang gak bisa dilewatin ya. Apalagi kemarin tuh sempat ada Geo Night Park ya kan? Geo Park Night itu jadi salah satu event yang memang annual ya, selalu gitu kan, untuk menarik wisatawan. Apalagi buat kamu yang memang suka coklat nih, kemarin juga berada festival coklat yang keempat, itu juga tiap tahun ada teman pro 2 jadi salah satu agenda wisata di Gunung Kidul. Kalau kamu penasaran, karena memang Gunung Kidul juga salah satu produsen coklat gitu kan nih, kalau kamu penasaran sama pembuatannya ataupun juga gimana kemudian komunitas coklat di sana, bisa langsung main aja gitu kan ya ke Gunung Kidul. Jauh jalan lantai 2. Yang tadi sempet WhatsApp ke 0811-251-1025. Makasih, ada siapa sih tadi yang belum aku bacain? Banyak sih, ada Tri di Playen. Halo, apa kabar? Lagi dingin, pas banget nih buat setrika, kayaknya cocok. Bener. Kalau lagi panas kan mager ya kalau nyetrika. Terus juga ada tadi Bayu di Godean. Paginya tuh memang enakan pakai selimut ya, menggoda iman untuk selimutan terus, bener. Tapi inget cicilan deh, jadi ya memang harus segera bergerak. Baiklah kalau gitu, aku semangatin dari sini ya, Bayu di Godean. Juga tadi ada Taufik di Godean yang pengen denger lagu Ikhlas Story, Sandaran Hati. Boleh. Teman produ, jangan lupa juga, nanti kita cek dulu ya, cuaca hari ini gimana sih, enaknya pakai baju apa, atau mungkin mau berangkat jam berapa, aktivitas apa yang cocok di tengah cuaca yang nanti bisa jadi panas banget atau mungkin dingin banget gitu kan ya, barengan sama BMKG, oke? Okay?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan informasi perkiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Satuan Meteorologi Yogyakarta International Airport yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini Minggu 12 Juli 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Perkiraan cuaca area bandara YA untuk hari ini diprediksi cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang mendatar kisaran antara 7 hingga 10 km dengan suhu udara kisaran antara 18 hingga 31 derajat Celcius serta kelembapan udara kisaran antara 55 hingga 95%. Untuk angin, umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisaran antara 8 hingga 30 km per jam. Demikian perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, perkirawan BMKG Swasta Meteorologi Yogyakarta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini, hari Minggu 12 Juli 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Untuk kondisi cuaca, wilayah DIY pada pagi hari ini diprediksi cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari nanti diprediksi cerah berawan. Untuk malam hari nanti diprediksi berawan dan untuk dini hari nanti diprediksi cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin rata-rata bertiup di arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, salam hangat dari kami, terima kasih. Saya Hendy Andrianto, perakirawan BMKG, Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Sekian info cuaca hari ini.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

Si penyanyi Jimin tadi di request sama teman kita Maya ya. Semoga masih dengerin. Buat yang tadi udah pilih-pilih lagu juga, sabar, nanti kita bakal puterin. Adis masih menunggu kamu sampai nanti jam 10. Tapi teman Pro 2 di hari ini di Minggu 12 Juli 2026 kita akan sejenak mengikuti siaran langsung ibadah kebaktian dari Gereja Kristen Indonesia GKI Wongso Dirjan Yogyakarta.

Marilah kita bersama-sama mendasari ibadah ini dengan pengakuan bahwa kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.

0: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
1: Dan menyertai saudara juga.
0: Silakan duduk. Ya, ada di sekolah minggu. Hari ini kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus dan karena itu mari kita boleh mempersiapkan diri di kelas masing-masing sambil mengikuti pelajaran hari ini, kisah terakhir tentang Daud. Dan karena itu mari memohon berkat Tuhan untuk menuju ke sekolah minggu. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi ini Engkau sudah membangunkan kami dan Engkau juga sudah menyegarkan kami dengan air mandi yang boleh kami nikmati. Saat ini kami bersama-sama hendak belajar mengenal Tuhan dan lewat apa yang kami lakukan di kelas sekolah minggu kami, kami sungguh-sungguh boleh mengenal cinta kasih Tuhan dan bagaimana hidup menurut kehendak Tuhan. Dan di akhir dari sekolah minggu kami akan bersama-sama bergabung dengan orang tua kami untuk merayakan perjamuan kudus. Karena itu Tuhan, tolonglah kami agar setiap kami boleh sungguh-sungguh merayakan perjamuan kudus menjadi pengalaman yang indah untuk mengingat Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan hidupnya bagi kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam tangan kasih-Mu kami mohon penyertaan dan pimpinan Tuhan sepanjang hari ini dalam kelas sekolah minggu dan perayaan perjamuan kudus kami. Terima kasih. Amin. Ya, adik-adik bisa menuju ke kelas sekolah minggu.

Ya, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita diajak untuk merenungkan kehidupan yang diharapkan oleh Tuhan. Ketika setiap kita boleh mendengar firman-Nya dan menjadi pelaku dari firman itu. Akan tetapi kita sadar bahwa realitas hidup di dunia ini tidaklah mudah. Dan karena itu kita sungguh-sungguh harus bergumul agar hidup kita menjadi tanah yang baik untuk taburan firman yang kita dengar, dan kita boleh menerapkan kehidupan seperti firman itu. Nah, karena itu mari kita bersama-sama memasuki ibadah ini dengan mengingat bagaimana Tuhan menuntun hidup kita dan bagaimana kita harus berjalan bersama dengannya. Kita pujikan tiap langkahku.

Mari sekarang kita menghadap Tuhan dalam pengakuan dosa. Ya Bapa, di hadapan-Mu kami membuka diri kami. Kami menyadari bahwa mendengar, membaca, bahkan merenungkan firman-Mu mungkin sudah menjadi bagian hidup kami yang sering kami lakukan, sering kami alami. Akan tetapi tidak mudah bagi kami. Kami bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan dengan sikap hidup kami yang sesungguhnya di tengah pergumulan yang Tuhan perhadapkan kepada kami. Dan jika kami tak mengerti, tentu kami tak mampu menghayatinya. Dan kalaupun kami mengerti dan menghayatinya, mungkin godaan dan tantangan hidup menyebabkan kami sulit untuk melakukannya, sehingga kami gagal menjadi pelaku atau firman yang terbaca oleh orang-orang di sekitar kami. Inilah dosa kami. Inilah kesalahan kami di hadapan-Mu sekaligus tanggung jawab kami kepada dunia ini. Ampunilah kami. Ampunilah kami akan kegagalan ini. Dan kami memohon kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk berbalik, memperbaiki diri kami, dan sungguh-sungguh mendorong kami untuk bertekad menjadi pendengar, tetapi juga menjadi orang yang bijak karena firman dan melakukannya dalam hidup ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang sudah mengorbankan diri-Nya bagi kami, agar kami menjadi anak-anak-Mu, kami berdoa. Amin.

0: Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berita anugerah yang berupa berita pengampunan dosa yang diambil dari surat Roma pasal 8 ayat pertama sampai dengan yang kedua, yang demikian bunyinya. Oleh sebab itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan maut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Dengan rasa syukur kita pujikan Tuhan, Engkaulah hadir.

Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan untuk mempersiapkan diri dan memohon pertolongannya ketika firman itu dibagikan, ditabur di antara kita. Mari kita berdoa. Sekaranglah saatnya bagimu ya Tuhan Bapa kami, untuk Engkau menaburkan firman kerajaan surga itu. Dan setiap kami, biarlah menjadi tanah yang baik, tanah yang siap menerima benih firman-Mu dalam berbagai hal, untuk kami mampu mengerti, menghayati, dan melakukan apa yang Engkau maksudkan lewat firman itu. Biarlah Roh Kudus menolong setiap kami ya Bapa, agar firman itu tidak berlalu begitu saja. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup sebagai manusia, yang membuat dunia ini percaya, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada minggu ini diambil dari Matius pasal 13 ayat pertama sampai dengan 9, kemudian dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 23. Saya ulangi, Matius pasal 13 ayat pertama sampai dengan 9, lalu dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 23. Demikian bunyinya menurut terjemahan LAI yang kedua. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah dan duduk di tepi danau. Lalu datanglah orang banyak berbondong-bondong dan mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ia menyampaikan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Namun, sesudah matahari terbit, layulah tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Benih yang lain jatuh di tengah semak duri,

iman tentang kerajaan, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, artinya orang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Namun, ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri, artinya orang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik, artinya orang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya.

Ya, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin perumpamaan ini bukanlah cerita dan perumpamaan yang baru kita dengar. Mungkin kesekian kalinya kita mendengar. Akan tetapi tidak ada salahnya kalau kita memperhatikan dengan seksama, karena ada banyak hal yang mungkin akan menyadarkan dan menyentak kita bahwa selama ini pemahaman kita ada yang salah atau perlu diperbaiki. Ya, itu biasa toh, karena kita sudah sering begitu, bahkan kita kemudian punya prasangka yang demikian. Ini loh isinya, padahal tidak selalu begitu. Nah, karena itu saya mengajak kita mengarahkan pikiran hati kita kepada isi bacaannya. Nah, saya ingin memulai menguraikannya seperti seorang bertanya jawab. Saya mulai membahas tentang apa yang menjadi konteks cerita kita, apa yang menjadi konteks dari narasi perumpamaan ini. Dikatakan di ayat pertama bahwa Yesus keluar dan duduk di tepi danau. Bapak Ibu, kalau ada kisah seperti itu, kesan apa yang kita dapatkan? Dengan cepat saya akan bisa mengatakan rumah itu pasti ada di tepi danau dan Yesus agaknya ingin bersantai hari itu. Ya kan, dia duduk di pantai itu, kan dia melihat ke arah danau itu. Mungkin itulah kesempatan di mana ia bisa menikmati hari dengan lebih tenang karena tidak banyak mendapat aktivitas seperti yang diharapkan. Nah, dalam konteks itu diceritakan katanya, datanglah orang banyak berbondong-bondong dan mengerumuninya. Dan itu mengesankan bahwa Yesus adalah seorang yang sangat dikenal atau terkenal. Dan ini yang menarik, orang banyak itu

itu ingin mendekat dan belajar kepadanya. Jadi kalau saya boleh mengatakan, Yesus adalah orang yang populer. Jadi bayangkan ada orang yang terkenal itu ingin santai di depan sebuah rumah di mana ia menginap, lalu tiba-tiba banyak orang datang kepadanya. Dan semuanya ingin mendengar apa yang diajarkannya atau menyaksikan apa yang dilakukannya. Memang kemudian dijelaskan bahwa Yesus mengajar mereka dari atas perahu dengan ia duduk, lalu semuanya mendengarkan dengan berdiri di tepi pantai. Kesannya orang banyak itu menyukai sekali pengajaran Yesus. Bayangkan Bapak Ibu, kebaliklah sekarang saya duduk, Bapak Ibu berdiri gitu. Kira-kira kebaktian kita seperti apa ya? Lah ya kan sekarang Bapak Ibu yang duduk, saya yang berdiri mengajar. Lah Yesus kan enggak. Yesus duduk, orang yang diajar mendengar, semuanya berdiri dan mendengar dengan antusias. Persoalannya yang kemudian muncul dalam pikiran kita. Ia mengajar mereka dengan perumpamaan. Kita tentu bertanya, kenapa? Kenapa Yesus mengajar mereka tidak menjelaskan langsung tujuan dia untuk mengajar itu, tetapi menggunakan perumpamaan? Jawabnya, karena Yesus tahu bahwa mereka hanya ingin mendengar pengajarannya dan menyaksikan karyanya. Saya katakan mendengar pengajarannya dan menyaksikan karyanya, karena kan kalau Yesus mengajar di saat-saat tertentu, dia menyembuhkan orang sakit, ia memberi makan orang-orang yang datang, itu kan sesuatu yang luar biasa. Namun persoalannya, mereka tak mampu mengerti dan percaya pada apa yang diajarkannya. Sehingga kesan yang kita dapat, apa yang diajarkan dan dilakukan Yesus hanya sebagai, dalam tanda kutip, entertainment. Sesuatu yang menyenangkan, menakjubkan, dan memuaskan. Jadi mereka antusias melihat, tetapi mereka sebenarnya lebih senang menjadi sebuah tontonan. Dan barangkali tidak ada salahnya ya, banyak orang yang datang dengerin khotbah, khotbahnya bagus, lucu. Nah itu entertainment namanya. Jadi bukan isinya apa gitu. Wah orang yang ngomong semangat sekali. Wah di setengah-tengah khotbahnya selingan nyanyinya bagus sekali. Kalau orang mempunyai kesan seperti itu, percayalah bahwa sebenarnya orang itu datang untuk mendengarkan khotbah orang itu bukan sesuatu yang mau dimengerti, tetapi dia mau melihat sebuah tontonan, entertainment. Dan itu sesuatu yang sebenarnya dikatakan dengan jelas ayat 10 sampai dengan 17 yang tidak kita baca. Tapi di situ dijelaskan kenapa Yesus menggunakan perumpamaan dan tidak menjelaskan langsung isi dari pengajarannya itu. Ia hanya menjelaskan isinya kepada para murid saja. Seperti dalam bacaan kita tadi di ayat 18 sampai 23. Nah sekarang kita masuk pada isi narasi atau ceritanya. Ceritanya sederhana. Ada penabur yang menaburkan benih tanaman. Tidak diketahui jenis tanamannya. Yang pasti tanaman itu bukan gandum atau jelai. Karena tanaman gandum dan jelai itu tidak ditabur di sembarang tempat. Ini adalah persepsi yang sering kali terjadi dan salah. Seringkali Bapak Ibu ketika mendengarkan bahwa kisah perumpamaan tentang menabur ini, orang mengasosiasikan benih yang ditabur adalah benih gandum dan jelai. Saya tidak tahu kenapa orang membayangkan itu, tetapi menurut saya ini tidak mungkin. Pertanyaan saya atau kesan saya yang menunjukkan itu aneh, saya mengatakan masakan ada tuh orang nanam gandum atau jelai ditabur di jalan.
ditabur di tanah berbatu dan bersemak duri. Mana ada orang yang nanam, misalnya katakanlah kalau pembandingnya di daerah agraris adalah padi, ditanam di sembarang tempat sambil jalan dibuangi begitu. Kan tidak mungkin. Yang pasti kita tidak tahu. Tetapi tidak gandum dan jelai yang seringkali orang anggap begitulah kisah. Padahal enggak. Betul enggak? Selama ini kita bayangkannya kan buah yang ditabur adalah benih gandum, lalu dia bulir-bulirnya jadi sekian 100 kali lipat 60 itu gandum. Ya kita enggak tahu, buah juga bisa kan. Nanti dia tumbuh besar dan kemudian menghasilkan buah-buah tertentu. Dan buahnya itu adalah hasil yang bisa melipatkan satu tanaman itu. Jadi kesimpulannya, jenis benih tanaman tersebut tidak kita ketahui, tetapi pasti bukan tanaman pertanian khusus seperti gandum dan jelai yang pasti ditabur di ladang yang sudah disiapkan secara khusus. Loh ya, itu orang nadur jelai itu dan gandum pasti di tanah yang dibajak, di tanah yang sudah diolah. Loh, enggak mungkin toh penabur ini gila kalau dia buang di pinggir jalan di tanah berbatuan lalu berharap gandum itu tumbuh. Pasti bukan. Kita tidak tahu, tetapi benih itu pasti sesuatu yang kemudian bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Itu dari isi ceritanya. Sekarang apa isi pesannya? Dari isi cerita dan penjelasan Yesus tentang maksud perumpamaan tersebut kepada murid-muridnya, yang kita baca di ayat 18 sampai dengan 23, maka kita tahu dan yakin benar bahwa yang ditekankan oleh Yesus bukanlah siapa yang menabur dan apa yang ditabur. Sekali lagi, bukan tentang siapa yang menabur dan apa yang ditabur, melainkan bagaimana benih itu tumbuh sampai berbuah dan tanah macam apa yang menjadi tempat benih itu jatuh. Jadi dua persoalan yang sebenarnya dimaksudkan oleh Yesus, yaitu bagaimana benih itu tumbuh dan tanah seperti apa yang menjadi media tanaman itu. Kalau mau semuanya itu dijelaskan, maka si penabur jelas dijelaskan oleh Yesus adalah Allah sendiri. Dan benih itu adalah firman kerajaan surga. Itu sudah jelas. Tidak ada pertanyaan. Sementara yang dipersoalkan adalah sikap orang menerima taburan benih itu, taburan firman itu, dan tantangan yang dihadapinya agar dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah. Itu persoalannya. Jadi yang dipersoalkan adalah sikap orang yang menerima taburan itu, yang mendengar, yang menyaksikan firman yang dibagikan itu, dan bagaimana kemudian tantangan hidup itu mampu ia tanggapi sehingga ia berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ia mengerti, menghayati hidup dengan bijak, lalu ia menjadi pelaku dari firman itu, firman kerajaan surga. Jadi, sikap orang terhadap firman kerajaan surga dan tantangan yang dihadapinya, serta bagaimana orang tersebut terus menghidupi dan memperjuangkannya, adalah isi pesan penting dari perumpamaan itu. Jadi saya berharap kita tidak banyak lari bertanya pada siapa-siapa, tetapi soal bagaimana sikap orang ketika mendengar firman dan bagaimana tantangan hidup itu mampu dihadapi dengan firman yang sudah ia terima.
sehingga ia bisa menghasilkan buah. Dan itu pesan utamanya. Pertanyaan berikutnya, terus apa kaitannya dengan tema kita minggu ini? Tema kita minggu ini adalah harapan dan realitas. Apa harapannya? Siapa yang mengharapkan? Dan apa kaitannya dengan realitas? Itu tiga pertanyaan terkait tema dan relevansi dari khotbah kita. Tentu yang mengharapkan agar firman itu bertumbuh adalah Allah sang penabur tersebut. Dan yang diharapkan adalah penerimaan dan pemahaman serta penghayatan dan pengejawantahan firman itu dalam hidup seseorang. Jadi yang diharapkan, maka orang itu adalah menerima firman, memahami, menghayati, dan mengejawantahkan, menerapkan dalam hidup orang itu. Ketika ia mendengar dan melihat firman kerajaan surga itu ditaburkan. Jadi yang diharapkan Bapak Ibu dan Saudara-saudari ketika melihat dan mendengar baik secara onset, online, ataupun juga suara, audio, karena hari ini kebaktian kita disiarkan secara online oleh RRI, adalah kita boleh menerima, memahami, menghayati, dan melakukan firman itu. Pasti penaburan firman kerajaan surga itu bukan sekedar entertainment. Bukan sekedar sebuah pertunjukan yang ingin menarik Bapak Ibu sehingga senang. Seperti orang menonton. Seperti orang yang menikmati televisi atau YouTube. Dalam sosial media kita. Atau TikTok atau yang sejenis lah. Tetapi sesuatu yang sungguh-sungguh diresapi, dipahami, dan dihayati, serta dipraktikkan dalam hidup kita. Dan bukan berhenti pada mendengar, melihat, dan menikmatinya. Tetapi kemudian melupakannya atau meninggalkannya. Itu yang dimaksudkan. Dan itu kaitannya dengan tema kita, harapan dan realitas. Persoalannya, realitas yang terjadi tidak selalu seperti yang diharapkan oleh kita. Bahkan seringkali bertolak belakang karena tantangan dan pergumulan hidup, khususnya penderitaan dan penganiayaan. Itu sudah menjadi tantangan sejak awal Injil Kerajaan Allah itu diberitakan. Sejak awal gereja itu berdiri. Banyak orang datang, tetapi tidak semua bersedia hidup seperti firman yang didengarkan, yang disaksikan. Dan itu menjadi tantangan yang menarik. Oleh karena itu, marilah kita sekarang berupaya dan bertekad untuk memenuhi harapan tersebut. Sehingga Allah sang penabur dapat menuai buah dari hidup kita. Entah berapa kali lipat, tetapi pasti berlipat-lipat dan itu pasti memuliakan namanya di dunia ini. Semoga. Amin. Kita memasuki keheningan dan lewat dasar firman itu juga kita boleh menyambut pengorbanan Kristus lewat peristiwa perjamuan. Sekarang kita masuk dalam keheningan.

0: Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
1: Bapak, Ibu, dan Saudari, kita akan menaikkan doa syafaat. Dalam doa syafaat ini, saya akan menyebut satu nama anggota jemaat kita yang sekarang ini dalam kondisi kritis di rumah sakit di Jakarta, yang mungkin Bapak Ibu sebagian sudah tahu, tetapi mungkin sebagian tidak tahu, hanya tidak melihat selama ini, yaitu Ibu Oti Rustiana Rahamis, marganya Rahamis. Iya, terakhir berita yang saya dengar dan saya sempat berkontak langsung ketika ia sadar setelah di MRI bahwa penyebaran kansernya sudah kemana-mana dan terakhir sudah dalam kondisi sering kejang dan tidak sadar masuk karena sudah menyebar, sudah lebih tulang belakang paru-paru sudah penuh dari mamai, dari payudara, tapi sudah menyebar kemana-mana. Kita berharap Tuhan menyertai dia melewati proses yang sulit itu dan mempercayai bahwa semua peristiwa yang Tuhan izinkan itu boleh dihadapi dengan percaya bahwa yang terbaik Tuhan berikan. Kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa, karena Engkau selalu mengingatkan dan menuntun kami dalam menjalani hidup. Mungkin bagi kami, firman yang kami dengar, yang kami baca, yang kami renungkan, adalah sesuatu yang sering kami dengar, baca, dan pahami dalam prasangka bahwa kami sudah tahu apa maksudnya, tetapi kerap kali hal itu membuat kami terlena sehingga pemaknaan itu menjadi hanya satu dan tunggal, padahal kami boleh bisa belajar dari setiap perenungan firman-Mu. Ada banyak makna yang Tuhan mau ingatkan dari perenungan firman-Mu. Kalau hari ini, di minggu ini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau mengharapkan kami sebagai sang penabur benih firman itu, agar setiap kami boleh menjadi tanah yang baik, bukan sekedar sebagai orang yang menikmati setiap khotbah, renungan, apapun itu bentuknya, sebagai tontonan semata, melainkan sebagai ajakan untuk melihat kembali, berefleksi diri dan melakukan introspeksi, lalu memperbaiki diri seperti yang Tuhan kehendaki. Maka firman itu akan terus memperkaya hidup kami, sehingga hidup kami semakin berbuah dan berbuah. Karena itu Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang harapan-Mu, tetapi juga menyadarkan kami bahwa realitas hidup kami, khususnya kesusahan, kesulitan hidup, penganiayaan dan penderitaan, menjadi tantangan yang tak mudah kami atasi. Dan karena itu Tuhan, ajar kami bertekad untuk memegang firman itu sampai akhir hidup kami. Dalam doa syafaat ini kami ingin berdoa bagi Ibu Oti yang saat ini dalam kondisi kritis. Tuhan, Engkaulah sang pemilik hidup. Engkaulah yang sudah memanggil saudara kami ini. Dan Engkau juga yang sudah menanamkan benih itu dalam hidupnya. Kami ingin agar peristiwa apapun yang terjadi menjadi kesaksian yang memuliakan nama Engkau dan memberi berkat bagi banyak orang. Bahkan sekalipun itu harus terjadi tidak seperti yang kami harapkan, Engkau, kami percaya, mengerti maksud kami. Begitu juga kami berdoa bagi saudara kami yang lain, bahkan anak-anak kami, Ellen dan Eileen, yang hari ini juga harus dirawat di rumah sakit. Semuanya Tuhan, kami percaya Engkau ada dan bersama dengan mereka. Engkau bekerja bersama dengan upaya keluarga dan juga tenaga medis yang merawatnya, yang mengobatinya, yang mengusahakan kesembuhan dan pemulihan. Dan karena itu, kami mau meyakini bahwa Engkaulah dokter di atas segala dokter, yang memberikan hikmat, yang memberikan pemulihan secara sempurna melampaui tangan manusia dan hasil usaha manusia. Kami berdoa bagi saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan satu demi satu namanya, yang juga bergumul dengan kesehatan dan kelemahan tubuh mereka. Tuhan, kiranya hadir menopang mereka, meneguhkan mereka, memberikan damai sejahtera-Mu di tengah derita dan pengalaman yang tidak menyenangkan itu. Kami juga berdoa bagi setiap anggota jemaat simpatisan kami yang juga bergumul dengan kesulitan hidup, yang mungkin hari ini harus bertanya, apa yang mesti kami lakukan untuk kami boleh tetap hidup? Apakah kami harus terus mencari pinjaman, atau kami mungkin harus melakukan hal-hal yang tidak Engkau perkenan demi mempertahankan hidup? Hadirlah Tuhan dalam perjuangan usaha mereka memenuhi, mencukupkan. Berikan hikmat, berikan kemurahan hati dan rezeki-Mu bagi mereka dalam setiap usaha yang mereka kerjakan. Dan kalaupun itu tak cukup, Tuhan, kami percaya Engkau akan menggerakkan hati orang-orang yang Engkau pakai menolong mereka. Karena tak ada yang mustahil bagi karya-Mu menolong orang-orang yang menyerahkan hidup kepada-Mu. Begitu juga untuk pergumulan keluarga, untuk pergumulan harapan pribadi demi pribadi yang sampai hari ini belum terpenuhi. Tuhan hadir dan berjuang bersama kami. Tuhan memampukan kami. Tuhan menjawab doa dalam jerih payah tangis kami. Engkau hadir di sana. Ya Bapa, kami juga menyerahkan segala pergumulan bangsa ini. Di tengah carut marutnya, para pemimpin kami, para wakil rakyat kami, dan juga setiap orang yang punya hak kewajiban, tetapi menggunakannya dengan tidak benar. Kami berdoa, kiranya negara kami ini boleh ada damai sejahtera, ada pertobatan bersama dari bahaya korupsi, bahaya ketidakpedulian dan keinginan untuk menang sendiri, bahaya dalam penyalahgunaan wewenang dan juga kuasa, bahkan senjata. Kiranya semuanya itu ya Bapa, Engkau anugerahi hati yang takut kepadamu, sehingga apa yang kami impikan bersama dengan para pendiri bangsa ini, para pendahulu kami, bahwa kami ingin menjadi masyarakat yang adil dan makmur sejahtera itu sungguh-sungguh boleh terjadi dalam harapan 100 tahun kemerdekaan kami. Ingatkan mereka, tegurlah mereka, dan kami percaya Engkau juga akan menghukum tepat seperti yang Tuhan inginkan bagi setiap kesalahan yang terus dilakukan. Bahkan kami ingin berdoa juga bagi bangsa-bangsa di tengah dunia ini yang terus memaksakan kehendak dan bermain dengan api, memancing emosi dan menumpahkan darah di mana-mana. Biarlah Tuhan, Engkau mengingatkan para pemimpin mereka bahwa setiap tindakan harus dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu, Sang Pencipta, pemilik kehidupan ini. Dan setiap orang bisa menjadi alat membawa damai sejahtera di tengah bumi ini, sehingga ada keinginan untuk berdamai, keinginan untuk menyejahterakan kehidupan bersama, keinginan untuk mencari solusi di tengah perbedaan. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami yang boleh kami bawa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, memohon, tetapi juga bersyukur. Amin.

Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendasari persembahan kita dengan mendengarkan firman dari Tuhan yang diambil dari Mazmur 116 ayat 12 dan 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang mengikuti ibadah secara live streaming dan yang akan mengumpulkan persembahan, persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Wongso Dirjen melalui Bank BNI dan BCA sesuai yang ditayangkan di layar monitor atau HP Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Atau dapat juga dikumpulkan ke masing-masing pengurus wilayah atau ke kantor gereja setiap hari jam kerja. Mari kita memberikan persembahan dan mengungkapkan rasa syukur kita dengan diiringi nyanyian NKB 200 bait 1-3 di jalan hidup yang lebar dan sempit akan dipandu oleh PNK.

0: Mari kita bersatu menaikkan doa persembahan.
1: Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri.
0: Bapa yang maha mulia, Bapa yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Bapa, kami selalu mengucap terima kasih atas berkat anugerah Tuhan, kesehatan dan kesejahteraan yang selalu dilimpahkan pada kami. Dan kami mengucap terima kasih karena Tuhan selalu menuntun kami pada pagi hari ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan di gereja-Mu ini. Dan kami mengucap terima kasih atas berkat firman Tuhan yang selalu diberikan kepada kami, sehingga firman ini dapat berguna untuk melangkah kehidupan kami di sepanjang hidup kami. Bapa, kami juga mengucap terima kasih di dalam beribadah kami diberikan waktu untuk memberikan persembahan yang datangnya dari Tuhan. Persembahan ini kami kembalikan kepada Tuhan. Dan berkatilah persembahan ini Tuhan, agar supaya persembahan ini Tuhan bisa pakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan di gereja-Mu ini atau di luar gereja-Mu ini, untuk dipergunakan yang bisa dipergunakan untuk saudara-saudara kami. Bapa, kami memohon ampun atas dosa-dosa kami di dalam kami melakukan persembahan, banyak tingkah laku kami yang kurang sempurna di hadapan kami. Dan kami mohon pengampunan-Mu dari Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Dan semuanya ini kami haturkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami sejati. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.

Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk memasuki sakramen perjamuan kudus dengan menaikkan pujian dari NKB 84 bait pertama dan kedua. Kuberikan bagimu tubuhku, darahku.

0: Saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang telah menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Pada perjamuan ini, anak-anak turut diundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Belajar dari Tuhan Yesus sendiri yang berujar, biarkanlah anak-anak itu jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, seperti yang disaksikan dalam Injil Matius pasal 19 ayat 14. Dan karena itu, marilah kita mengajak anak-anak untuk menerima anugerah Tuhan ini. Tentu di dalam ketidaksempurnaan kita semua, termasuk anak-anak, kita percaya bahwa Allah akan menyucikan kita dari segala dosa kita dan menyempurnakan pemahaman kita dalam memahami misteri perjamuan kudus ini. Marilah kita sekarang mengarahkan hati kepada Tuhan.
1: Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
0: Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
1: Sungguh layak bersyukur kepadanya.
0: Mari kita menaikkan doa syukur. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan di minggu ini. Engkau sudah mengundang kami untuk merayakan bersama dengan keluarga kami, termasuk anak-anak kami, perjamuan yang Engkau adakan bagi kami. Perjamuan yang mengingatkan kami akan pengorbanan Engkau untuk menebus hidup kami. Dan itu mengingatkan kami pada peristiwa Yesus, mulai dari kelahiran hingga Ia naik ke surga. Kisah dan cerita itu kami hidupkan lewat perjalanan hidup kami juga, mulai dari anak-anak sampai dengan kami yang lanjut usia, untuk meneladani kehidupannya. Dan karena itu kami bersyukur hari ini kami boleh merayakan perjamuan bersama. Kiranya kehadiran-Mu boleh sungguh-sungguh kami hayati lewat peristiwa perjamuan ini. Hanya di dalam nama Yesus yang kehidupannya kami rayakan, yang kematiannya kami ingat, dan kebangkitan serta kenaikannya kami rayakan bersama. Kami berdoa. Amin. Kita akan menaikkan prefasi dan Sanctus Benedictus. Ya Allah yang kudus dan maha kuasa, kami bersyukur kepada-Mu sebab Engkau mengarahkan perkembangan dunia ini dan menyayangi setiap insan. Di sini, Engkau telah mengumpulkan kami semua menjadi satu tubuh dalam persekutuan gereja dan keluarga untuk mengagungkan kemuliaan-Mu bersama dengan malaikat di surga dan kaum kudus di bumi yang tak henti-hentinya menyanyikan.

0: Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kudus, yang senantiasa menyertai kita dan mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini.
1: Kami menyiapkan hati, mampukanlah kami mengimani.
0: Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus di sini, yang pada malam waktu diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan sampai ia datang."
1: Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan.
0: Melalui perjamuan kudus ini kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat.
1: Pujilah Tuhan.
0: Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah.
1: Terpujilah Roh Kudus.
0: Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya.
1: Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
0: Kita akan menaikkan doa Bapa kami dalam pujian.

0: saya undang Bapak Ibu dan Saudari bangkit berdiri. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu.
1: Dan besertamu juga.
0: Kita memberikan salam damai pada kiri kanan dan muka belakang kita sambil diiringi pujian.

Jemaat dipersilahkan duduk. Para penatua maju ke depan untuk ikut terlibat dalam pelayanan perjamuan ini. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah.

Hari ini perjamuan kudus kita diikuti oleh 24 orang tamu. Barangkali mereka sudah sering hadir juga dalam ibadah, tetapi juga mungkin ada orang-orang baru yang boleh bersama-sama merayakan perjamuan dengan kita. Apa semua petugas multimedia juga sudah mendapatkan? Termasuk yang pegang kamera?

Adakah yang ingin ikut perjamuan dan belum mendapatkan roti? Anak-anak sudah mendapatkannya ya.

Sekarang makanlah sambil ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah.

Apakah ada yang ingin ikut perjamuan dan belum menerima anggur atau air teh atau air sirup untuk anak-anak? Gak ada. Mari sekarang kita minum sambil ingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah.

0: Mari Bapak Ibu dan Saudari, sambil menunggu penatua menyelesaikan tugasnya, kita mempersiapkan diri untuk mengungkapkan rasa syukur kita dengan membaca secara litani Mazmur 89 ayat 9 sampai dengan 12. Dengan duduk Bapak Ibu, silakan duduk. Ya, kita akan membaca secara litani Mazmur 89 ayat 9 sampai 12. Saya akan membaca bagian ayat yang gasal atau ganjil. Bapak dan Ibu akan membacanya di ayat yang genap. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah yang kuat seperti Engkau ya Tuhan? Kesetiaan-Mu ada di sekeliling-Mu.
1: Ketika naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakannya.
0: Engkaulah yang meremukkan Rahab seperti orang yang dibantai. Dengan lengan-Mu yang kuat, Engkau mencerai-beraikan musuh-Mu.
1: Milik-Mulah langit, milik-Mulah juga bumi, dunia serta isinya. Engkaulah yang meletakkan dasar-Mu.
0: Saya mengundang Bapak Ibu, Saudari juga anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian pengutusan kita, Tuhan Yesus

0: Sebelum saya mengucapkan keputusan dan berkat, saya ingin mengingatkan bahwa hari Rabu mendatang, calon pendeta kita akan memasuki ujian percakapan gerejawi. Dan karena itu, Bapak Ibu saudari yang sudah mendaftar, silahkan hadir. Dan kalau ada tempat yang mungkin lebih, karena itu tidak mengganggu persidangan, boleh saja, cuman mungkin tidak ada konsumsi, langsung pulang gitu ya. Atau juga Bapak Ibu bisa mendoakan dari rumah untuk proses itu agar cukup satu kali saja, nggak perlu diulang begitu ya ujiannya, sehingga dalam waktu dekat kita boleh memendetakan penatua raja untuk menjadi pendeta kita. Nah, sekarang kita menerima pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
1: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
0: Jadilah saksi Kristus.
1: Syukur kepada Allah.
0: Terpujilah Tuhan.
1: Kini dan selamanya.
0: Sekarang terimalah berkatnya. Kiranya Allah damai sejahtera, yang dengan darah perjanjian yang kekal telah membawa naik dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya melalui Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Teman Pro 2, demikian tadi siaran langsung ibadah kebaktian dari Gereja Kristen Indonesia GKI Wongso Dirjan Yogyakarta. Selamat menikmati hari Minggu, sampai jumpa.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ye, pantai. Gaslah kita berenang.
5: Nggak usah jauh-jauh, di pinggir sini aja.
4: Ah, nggak seru. Ke pantai kok nggak berenang sih?
6: Kakak-kakak, mohon jangan berenang di sini ya. Nanti kebawa rip current.
4: Rip current? Ombak, Mas. Mana ada? Ini kan ombaknya tenang.
6: Kakak-kakak pernah dengar peribahasa air tenang mainkan nggak? Nah, rip current itu kayak gitu, Kak. Harus balik cepat, kelihatannya tenang. Bikin pengennya berenang. Padahal di kanan-kirinya itu ada ombak kenceng. Kalau kalian berenang di rip current, bisa keseret ke tengah lautan, Kak. Tenggelam ke barus nanti.
7: Sebahaya itu ya?
6: Iya, Kak. Arusnya itu bisa mencapai 8 km per jam. Setara kecepatan atlet renang olimpiade. Lagian ya, itu kan udah ada tanda larangan berenang, Kak. Kakak nggak lihat ya? Lepas dulu deh kacamata itemnya, Kak. Biar pandangannya itu nggak suram.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pro2 Weekly Hits on Pro2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Setelah lebih dari 4 tahun sejak perilisan album Manusia, Tulus akhirnya kembali menyapa pendengarnya lewat single terbaru Teh Hijau. Kali ini Tulus mengangkat tema kehampaan, namun bukan sebagai sesuatu yang harus segera disingkirkan, melainkan diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Secara musikal, Teh Hijau hadir dengan balutan aransemen yang terdengar riang dan hangat, menciptakan kontras menarik dengan liriknya yang berbicara tentang kehilangan rasa, keterasingan emosional, hingga proses memahami diri sendiri.
0: Pro2 Weekly Hits.

0: di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dan pastinya untuk teman Pro 2 yang masih menyimak via streaming di rri.co.id dan juga di RRI Digital, teman Pro 2, tepat di pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan segera simak bersama untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, teman Pro 2. Kita akan dengarkan dan simak kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 RRI memberitakan kantor wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DIY menegaskan komitmennya dalam memberikan kepastian hukum perlindungan karya budaya lokal di ranah global. Langkah tersebut diwujudkan melalui penyerahan surat pencatatan ciptaan untuk kesenian asli Kabupaten Gunung Kidul di sela-sela pemecahan rekor dunia Museum Rekor Dunia Indonesia MURI melalui pelaksanaan senam kreasi Pentul Tembem. Kegiatan senam kreasi massal itu digelar di kawasan Gunung Api Purba Ngelanggeran Patuk, Kabupaten Gunung Kidul pada Jumat 10 Juli pagi dalam rangkaian pembukaan Geopark Night Spektak ke-8 dan Festival Coklat ke-4. Perhelatan megah yang awalnya ditargetkan diikuti 1.500 orang tersebut berhasil melampaui ekspektasi setelah tim verifikasi MURI mengukuhkan total peserta real sebanyak 1.588 orang dari berbagai unsur wanita se-Gunung Kidul.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memperkuat transformasi pendidikan melalui penguatan pendidikan anak usia dini PAUD. Langkah itu menjadi bagian implementasi wajib belajar 13 tahun. Pemerintah juga meningkatkan mutu pendidikan dasar sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia unggul. Kebijakan tersebut disampaikan dalam Sarasehan Pendidikan di Yogyakarta. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan strategis yang tujuannya menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata.

0: Masih dari rri.co.id, Prancis mengaktifkan rencana Orsec panas ekstrim sebagai langkah darurat menghadapi gelombang panas baru dan kenaikan suhu yang diperkirakan berlangsung hingga pekan depan. Peringatan merah panas diterapkan di 9 departemen pada 10 Juli 2026 dan diperkirakan memperluas peringatan menjadi 24 departemen termasuk seluruh wilayah. Gelombang panas berdampak pada kesehatan dan kebakaran hutan dengan lebih dari 2.000 kematian berlebih pada Juni, sekitar 300 kematian pada akhir Mei, serta lebih dari 8.000 titik kebakaran yang membakar lebih dari 25.000 hektar lahan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

2 masih di 101.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu Adis yang nemenin gitu ya. Thank you banget buat yang udah nyimak dari tadi pagi di Spada sampai jam Pro 2. Sekarang lanjut di Santai Siang, aku bakal nemenin sampai jam 11 aja ya. Buat kamu yang pengen ikutan gabung boleh nih, karena memang waktunya kalau jam segini sampai jam 12 nanti kita bakal puterin lagu yang udah kamu pilih dari 20 lagu yang udah aku siapin. Jadi aku udah siapin satu playlist isi 20 lagu nih. Ada 10 lagu Indonesia, 10 lagu manca gitu kan ya. Nanti kamu tinggal pilih aja dari sekian banyak itu, mana sih yang pengen kamu denger duluan atau yang pengen banget kamu denger hari ini. Bisa langsung WhatsApp ke 0811-251-1025 ya. Nanti sekali lagi karena gak semua bisa kita puter 20-20-nya cepetan, makanya masuk aja gabung, pengen pilih mana yang pengen kamu denger hari ini ya. Aku tunggu nih, cuma di Santai Siangnya Pro 2 Jogja.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak, gimana sih?
5: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Teman Prodi, aku mau nyapa dulu buat yang udah WhatsApp ke 0811251025 ya. Apa kabar 3D Playen yang pengen banget dengar lagunya NPD, Sal Priadi juga boleh nih, udah masuk playlist kita. Weird Genius sama Marshmello Future Jonas Brothers juga lagunya BTS ya. Teman Prodi, aku udah share nih lagu-lagunya, 20 lagu yang bisa kamu pilih. Ada Rizky Febian yang Alama, Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi, ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, Rollerblade punya Nona, sama lagunya NPD I Love You But You Lebih Love Me. Terus juga ada lagunya Weird Genius featuring Novia Bahmit, Your Side, Zayn Malik yang Die For Me, Man I Need punya Olivia Dean, terus juga Marshmello featuring Jonas Brothers yang Live Before You Love Me, sama lagunya Nicki High School in Chicago sama Man Child punya Sabrina Carpenter. Nah, dari 10 lagu yang udah aku spill, masih ada 10 lagi sisanya. Dan boleh kamu pilih ya. Ini kita putar aja lagu pilihannya 3D Playen.

Bisa jadi kamu menderita hoarding disorder atau hoarder. Hoarding disorder adalah perilaku nimbun barang-barang yang gak kepake karena dianggap bakal berguna di kemudian hari, bersejarah, atau punya nilai sentimental. Barang yang disimpan biasanya macam-macam nih. Mulai dari pakaian, makanan, benda kenangan, perkakas, sampai barang bekas yang kotor dan rusak. Bedanya sama kolektor barang, kalau kolektor barang bisa ngerawat dan nata barang-barang koleksinya dengan baik. Sementara penderita hoarding disorder atau hoarder, nimbun dan nyimpen barang-barangnya secara sembarangan dan gak dirawat. Barang yang disimpan dan ditimbun juga gak punya nilai atau kegunaan. Jadinya kelihatan jorok nih. Jadinya cuma bakal menuhin rumah atau kamar, bikin

Barunya BTS Metro 2 yang dipilih sama tadi Taufik di Godean ya. Udah aku puterin lagunya nih. Yang juga masih pengen dengerin lagu punya Weird Genius featuring Novia Bahmid Your Side, Live Before You Love Me-nya Marshmello featuring Jonas Brothers juga bakal diputer nih. Yang masih nanya lagu lainnya mana sih Dis? Kok kayaknya mungkin belum ada yang cocok di hati kamu ya. Coba lagi aja gitu. 10 lagu lainnya ada dia featuring Indah Kus yang malu-malu, malu-malu boy. Ada juga yang Bernadia kita buat menyenangkan. Terus Teh Hijau punyanya Tulus, itu juga belum dipilih nih sama teman Pro 2. Ada Bruno Mars, I Risk It All. Terus juga I Knew It, I Knew You punya Taylor Swift teman Pro 2. Waduh, pengantin anyar nih. Shawn Mendes, Lost in Japan. Terus juga ada Drop Dead punya Olivia Rodrigo. Nah loh, enak semua lagunya kan? Bingung mau pilih yang mana. Halo, tadi apa kabar? Ada Meisha di Condong Catur yang pengen denger lagunya Bernadia, Rizky Febian sama Taylor Swift. Oke, antri ya, nanti kita puterin deh.

0: Stay tuned on Produware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sayurnya asin, pinang ikannya juga asin. Ini sambalnya juga keasinan. Ya ampun, kenapa pada asin semua gini sih?
3: Ih, mungkin lidah kamu tuh yang gak beres. Masakan seenak ini dibilang asin. Takaran garamnya udah pas kok.
4: Mana sini aku cobain makanannya. Asin banget.
2: Bener kan, makanannya keasinan. Bahaya loh buat kesehatan kalau gak bijak garam. Dalam setiap masakan, itu minimal 5 gram per hari udah cukup banget. Masakan kamu juga bakalan tetap enak kok.
4: Kalau gak bijak garam, hati-hati, hipertensi loh.

juga ada yang baru aja selesai nonton apapun itu gitu ya. Tapi kalau nonton Piala Dunia sih ini kayaknya bakalan terulang lagi lah ya gitu. Perancis ketemu sama Argentina udahlah gitu. Kalau dengan skor tapi sebenarnya sih sampai detik terakhir atau peluit panjang belum berbunyi itu biasanya apa aja sudah terjadi ya. Cuma ini kan Argentina 3, Swiss masih 1 nih skornya. Baiklah. Tapi menjadi salah satu yang kemudian diprediksi banyak orang juga sih gitu ya, menang dramatis lah gitu kan. Akhirnya ke semifinal juga nih gitu kan. Menjadi salah satu yang pastinya udah disangka banyak orang juga gitu. Diprediksi bahwa ya Argentina sih kayaknya sampai juga nanti nih ke final. Well anyway, baiklah. Nanti kita lihat aja teman Pro 2. Karena memang ini menjadi yang ditunggu-tunggu juga oleh banyak fans pastinya ya. Dari masing-masing tim yang pengen timnya melaju sampai akhir gitu kan. Selamat ya buat yang tim-timnya bisa bertahan sampai sejauh ini. Yang masih bertahan juga untuk dengerin lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 Jogja. Aku harus pamitan karena habis ini bakal ada teman aku yang bakal nerusin nih sampai nanti sore ya. Ada Vina yang bakal nyapa kamu semua masih di santai siang dan juga di sore ceria. Buat yang lagunya belum keputer, nanti bakal diputer sama Vina ya. Ini aku bakal puterin terakhir lagu-lagu punya atau pilihannya dari Meisha di Condong Catur yang pengen denger lagunya Bernadia sama lagunya Taylor Swift, oke? Okay? Selamat siang buat kamu semua yang masih dengerin. Thank you, masih setia sama Pro 2 Jogja. Aku mau minta dulu aja ya. Dan sukses buat yang besok mau MPLS. Yang ke SMP, yang ke SMA gitu kan. Semoga dapat lingkungan yang terbaik buat kamu ya, mau itu di sekolahnya maupun juga di pergaulannya doang pastinya, teman-temannya, circle kamu yang terdebes lah pokoknya gitu ya. Selamat buat semuanya teman Pro 2 dan jangan lupa pasti dengerin terus Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu ya. Aku pamitan, dadah.

FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Have a weekend. Hari Minggu waktunya aku Vina Mufiana nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 2. Tapi sebenarnya aku enggak sampai jam 2 sih. Aku tuh bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Ya, sepanjang itu aku akan menemani minggu kamu teman Pro 2 ya, mainin lagu favorit kamu dan juga ngelanjutin lagi untuk memutarkan lagu yang tadi sudah dipilih sama teman Pro 2 yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist santai siang tadi 1 jam pertama barengan sama Adis Firman. Dan sekarang aku akan lanjutin lagi untuk memainkan lagu yang sudah kamu pilih teman Pro 2 ya. Tadi kan Adis ngasih beberapa list lagu ya, ada Ariel featuring Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, ada Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu, ada Nona Rollerblade, ada dia featuring Indah Kus Malu Malu, Tulus Teh Hijau, Zain Malik Die For Me, Olivia D Man I Need, ada juga Nicki High School in Jakarta, Sabrina Carpenter Man Child, Bruno Mars Risk It All, ada Shawn Mendes Lost in Japan, dan juga Olivia Rodrigo with Drop Dead. Kamu tinggal kasih tau ke Vina aja teman Bro 2 mau dengerin lagu yang mana, dan kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Kalau gitu kita langsungan aja untuk memutarkan kembali lagu yang sudah dipilih sama teman Pro 2 dan kita awali dari Bayu di Godean. Hai, selamat siang Bayu. Lagu yang dipilih siang ini ada Nona with Rollerblade, dia featuring Indah Kus Malu Malu, kemudian Nicki High School in Jakarta, dan juga Shawn Mendes with Lost in Japan. Okay, 4 lagunya udah aku siapin buat kamu dan kita akan awali dari Nona with Rollerblade.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
3: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

tadi sebelum aku on the way ke Studio Pro 2 Jogja, sempat lewat di toko peralatan sekolah ya, kayak buku, pensil dan segala macamnya gitu teman Pro 2. Dan tadi aku melihat kayak wow, ramai sekali. Ini sebuah pertanda bahwa besok memang sudah harus kembali ke sekolah lagi ya kan. Jadi sudah siap untuk MPLS teman Pro 2 atau malah kayak aduh siap gak ya? Karena kan kalau masa pengenalan lingkungan sekolah tuh pasti punya aduh kayak apa ya, ekspektasi yang wah pasti nanti aku bisa langsung dapat teman, tapi aku takut kalau misalnya nggak punya teman. Ya udah, nikmatin dulu aja teman Bro 2, MPLS-nya nikmatin dan jalanin aja, nggak usah berpikir yang macam-macam, pokoknya udah ikutin dan jalani aja ya kan. Tapi semoga sih MPLS-nya bisa menyenangkan dan bisa bikin kamu nyaman gitu ya, dan yang paling penting kamu juga betah untuk memasuki jenjang yang baru, oke? Tapi dicek ya, udah punya bukunya belum? Terus kayak peralatan pensil, bolpen dan lain-lainnya juga harus disiapin. Jadi buat besok pagi udah nggak buru-buru teman Pro 2 ya, karena yes, harus disiapin dari sekarang aja gitu ya. Semoga nanti waktu MPLS menyenangkan dan kamu betah, oke? Okay? Anyway, kita lanjutin lagi teman Pro 2 buat mainin lagi yang sudah dipilih sama Azizah di Klaten yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang ya. Ada lagi yang dipilih, Ariel featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemudian ada Bernadianya tadi udah, Tulus Teh Hijau Boleh, Habis Itu sama Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Oke, kalau gitu aku udah siapin lagunya buat kamu. Terima kasih banyak ya sudah ikutan gabung. Dan buat teman Pro 2 yang juga pengen join di Pro 2 Hitlist, masih bisa banget karena Vina masih ada di sini nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 12 ya. Aku masih punya lagunya Zayn Malik, Die For Me. Ada Olivia Dean with Man I Need, Sabrina Carpenter, Man Child. Ada juga Bruno Mars with Risk It All, dan juga Olivia Rodrigo with Drop That. So langsungan aja kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin, dan bisa langsung WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Aku tungguin ya pilihan lagu kamu di jamu di Pro 2 Hitlist, kalau jamunya tadi pagi. Aku tungguin ya sampai nanti jam 12.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
3: BTW, berapa harga outfit kamu?
4: Cool, gaya lo hype bisa abis.
5: Hah? Beauty and the Beast?
3: Hype Beast!
2: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Iwan Seventeen, jangan paksa rindu untuk memproduksi dua lagu yang sudah dipilih sama Aziza di Klaten. Terima kasih banyak ya Aziza sudah ikutan gabung di Produwa Hitlist Santai Siang. Dan sekarang kita lanjutin lagi untuk memainkan lagu berikutnya yang udah dipilih sama Lara. Hai, selamat siang Lara. Lagu yang dipilih siang ini ada Bruno Mars with Risk It All. Ada juga Olivia Rodrigo with Drop Dead untuk Diakus sama Sal Priyadi. Tadi udah diputerin, jadi kita hanya bisa memainkan dua lagu aja dari Lara ya. Siang ini ada Bruno Mars sama Olivia Rodrigo. Oke, kalau gitu teman berdua masih ada beberapa lagu lagi yang available buat kamu pilih ya. Masih ada Zayn Malik, Die For Me, Olivia Dean, Man I Need, dan juga Sabrina Carpenter with Man Child. Teman berdua, semuanya lagu mancanegara, dan kamu tinggal kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin siang hari ini ya. Aku masih ada di Santai Siang sampai nanti jam 12. Jadi kalau kamu pengen join di Produa Hitlist, langsung aja kasih tahu final lagunya apa dan WhatsApp aku 0811 251 1025.

0: tune on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
4: Nah, ini dia teman Pro 2, juara baru kita di chart Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Nadif Basalamah yang berkolaborasi dengan Andi Rianto. Kota ini tak sama tanpa.

banyak buat teman Pro 2 yang ikutan gabung tadi di Pro 2 Hit List Santai Siang. Sudah hampir jam 12, tapi bukan berarti aku akan berakhir, karena kita masih akan lanjutin untuk mainin lagu yang sudah dipilih sama kamu tadi yang udah WhatsApp di 0811-251-1025. Dan terima kasih tadi ada Shanum. Hai, selamat siang Shanum. Lagu yang dipilih siang hari ini ada Zayn Malik, Die For Me, ada Olivia Dean with Man I Need, dan juga ada Sabrina Carpenter with My Child. Okay, kalau gitu tiga lagu terakhirnya sudah dipilih sama Shanum ya. Terima kasih banyak sudah ikutan gabung, dan thank you buat teman Pro 2 yang udah join di Pro 2 Hit List Santai Siang. Vina masih akan nemenin kamu sama nanti jam 6. Jadi kalau misalnya kamu masih pengen dengerin lagu favorit kamu di Pro 2 Jogja, bisa banget tinggal kasih tahu ke Vina aja lagu apa sih yang mau kamu dengerin siang hari ini ya. Nanti kamu bisa WhatsApp aku.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
3: Lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
2: Emang kenapa kok difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
3: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
2: Eh, banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian pekerjaan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
3: Berarti kita call buat interview ya. Kalau cocok kita terima nih.
2: Iya dong, kita kasih kesempatan.

Tapi Vina gak berakhir di sini ya, dan aku masih akan di sini nemenin kamu sampai nanti jam 6. Dan juga aku akan nemenin kamu yang lagi dalam perjalanan, yang lagi aja selesai berburu peralatan sekolah karena besok udah MPLS. Yes, setelah berapa hari ya, 2 minggu libur, akhirnya besok udah masuk lagi. Jadi ini akan menjadi hari minggu yang mendebarkan buat kamu yang akan memasuki lingkungan sekolah baru. Dan semoga sih lingkungan sekolah baru kamu nanti menyenangkan, kan orang-orangnya juga positif vibe, dan kamu juga bisa nyaman ada di sana, ya kan? Lagi di jalan mau makan siang juga mungkin kamunya, aku akan coba bantu untuk ngerekomendasiin salah satu makanan yang bisa kamu konsumsi siang hari ini, terutama buat kamu yang memang hari Minggu itu waktunya cheating day. tapi kalau sih lagi cheating day tetap harus dikontrol teman Pro 2 ya. Jangan mentang-mentang cheating day tuh kayak ah ya udah deh, ambil makanannya sesuka hati aja. Jangan, eman-eman ya kan. Jadi biar cheating day-nya enggak terlalu bersalah banget, gimana nanti aku akan coba ngerekomendasiin salah satu makanan yang bisa kamu cobain teman Pro 2, terutama buat kamu yang doyan banget sama sushi. Yes, aku suka banget sushi teman Pro 2 ya. Dan kalau misalnya kamu mau ngirimin juga boleh. Enggak ya. Yaudah, nanti aku bakalan update infonya buat kamu ya. So, jangan kemana-mana, tetap di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Vina Mufiana masih nemenin kamu di Santai Siang.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, cakep nih sepatunya. Baru ya?
3: Yoi.
2: Sepatu KW pasti.
3: Semua orangan lokal pride nih.
2: Serius? Lokal punya?
3: Iyalah. Daripada maksain beli barang KW, udah mahal KW pula. Produk lokal juga keren kok. Harga masuk akal, kualitas bersaing. Lagian kalau ntar bisa mendunia, kan kita juga yang ikutan bangga. Indonesian Pride.
2: Wih, cakep nih. Sebagus itu ternyata produk lokal.
3: Ya kan, ya kan? Nggak usah pegang-pegang. Ntar naksir loh.
2: Telah, terlanjur jatuh cinta nih. Kapan-kapan, pinjem ya?
3: Pinjem kok hobi, beli dong.

di Santai Siang Teman Pro 2. Seperti yang tadi aku bilang, kalau aku mau ngerekomendasiin salah satu makanan yang bisa kamu konsumsi ketika kamu lagi cheating day hari ini tapi pengen tetap makan enak ya, walaupun mungkin agak sedikit mengurangi, ya gak masalah ya kan. Atau mungkin ada di antara kamu yang pengen nyobain sushi tapi belakangan ini lagi gak bisa tuh kalau misalnya makan ikan Teman Pro 2. Walaupun memang kalau sushi itu kan selalu identik dengan ikan yang fresh, tapi mungkin ada di antara kamu yang aduh lagi gak bisa nih kalau makan ikan ya kan. Don't worry, masih ada jenis sushi yang bisa kamu nikmati Teman Pro 2, dan aku rasa ini juga jadi salah satu sushi yang ramah buat vegetarian Teman Pro 2 ya. Salah satunya adalah avocado nigiri Teman Pro 2. Yes, seperti yang kita tahu alpukat itu gak hanya jadi sebuah jus aja, tapi ini bisa jadi sebuah makanan Teman Pro 2. Dan kalau di Jepang, sushi biasanya menggunakan alpukat Teman Pro 2 bernama avocado nigiri, dan pakai nasi yang jelas gitu ya, nanti dikasih irisan alpukat, terus dibumbui sama garam, terus habis itu diikat deh dengan potongan tipis rumput laut nori Teman Pro 2. Dan gak perlu khawatir kalau ini tuh akan tetap nikmat dan juga rasanya tuh lembut, karena kita tahu dong kalau teksturnya si alpukat itu kan dia lembut, leleh. Apalagi kalau misalnya menemukan alpukat yang tepat dengan warnanya kuning sempurna, dibalut sama nasi, dikasih sedikit minyak wijen, habis itu ada wijen tabur, ya buh, itu enak banget sih Teman Pro 2. Dan ini rasa-rasanya akan sangat cocok buat kamu yang lagi mengurangi perdagangan dan juga ikan. Dan ini juga cocok sih buat kamu yang vegetarian Teman Pro 2. Bisa nih cobain ya, namanya avocado nigiri.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, lagi rame nih. Seleb idola kamu dilaporin polisi, promosiin judi online.
1: Tapi kata

0: serem juga ya.
1: Iya, kemarin tuh aku sampai baca ya, ada anak SD sampai ibu rumah tangga yang ikutan judi online.
0: Hah? Serius? Wah, kudu hati-hati banget nih. Jangan sampai kita kena judi online.

kedua makan apapun harus ada sambelnya. Mau sambel bawang, sambel terasi, sambel korek, apapun itu deh, yang penting harus ada sambelnya. Dan kalau makan pakai sambel tuh bawaannya pengen nambah nasi terus. Setuju nggak? Apalagi kalau misalnya nasinya anget, lauknya sesuai sama selera, dikasih sambel, beuh, itu sih bisa nambah lebih dari 2 kali rasa-rasanya, ya kan? Tapi penasaran nggak sih kenapa ya? Kok kita tuh suka banget sama makanan pedas sama berdua, walaupun kita tahu ya ketika kita makan pedas tuh, aduh, rasanya tuh kayak keringatnya bercucuran, terus kayak mulutnya rasanya terbakar. Tapi ya tetap diulang lagi, dinikmatin lagi. Dan ternyata memang yang namanya sambel ini punya hati sendiri gitu ya, atau tempat di hati warga Indonesia teman Pro 2 ya. Karena memang bisa dibilang ini tuh adalah warisan budaya makanan dari kebiasaan masa kecil teman Pro 2. Walaupun mungkin yang namanya sambel tuh suka dibilang kayaknya ini akan merusak cita rasa asli masakan, tapi masakan pedas itu nyatanya tetap punya banyak penggemar teman Pro 2, dan mungkin termasuk kamu gitu ya. Karena memang faktor kebiasaan serta budaya lokal ini jadi alasan utama kenapa makanan pedas itu selalu di sukai sama masyarakat, terutama buat kamu juga gitu ya. Mungkin ada di antara kamu kayak udah makan makanan pedas tuh dari umur 6 tahun gitu kan ya, dan proses adaptasi dari usia dini di lingkungan keluarga itu secara perlahan tuh kayak melatih ketahanan lidah teman Pro 2, dan akhirnya sensasi makan pedas yang cukup membakar itu bisa berubah menjadi sebuah kenikmatan bersantap dengan makanan yang udah ada, dan ya nyaman aja walaupun rasa-rasanya pedes banget, tapi tetap kalau nggak ada sambal tuh kayak ada yang kurang ya kan. Tapi dari banyaknya jenis sambal teman Bro 2, kamu paling suka jenis sambal apa? Kalau aku, to be honest, aku suka banget jenis sambal matah sama sambal bawang. Karena menurut aku itu cara masaknya tuh simple dan easy peasy gitu kan. Kamu gak perlu butuh waktu lama, ya udah langsung sat-sat das-des gitu ya kan. Tapi kalau kamu apa nih teman Pro 2, sambal favorit kamu?

yang di request tadi sama Sania. Terima kasih banyak yang sudah ikutan gabung siang hari ini. Dan terima kasih tadi ada Lita pengen diputerin lagunya Maudy Ayunda Cinta Datang Terlambat, udah aku puterin. Dan juga terima kasih ini tadi ada Dinda yang pengen diputerin lagunya John Legend All of Me, boleh aku udah siapin lagunya buat kamu ya. Thank you banget buat temanku Pro 2 yang udah join sama Vina di Santai Siang. Dan kalau tadi aku sudah update info kuliner buat kamu, habis ini kita update kabar terbaru seputar Piala Dunia yang sudah menemukan pasangannya untuk bertanding ke semifinal teman Pro 2. Aduh, pagi tadi tuh ada dua pertandingan yang seru teman Pro 2, antara Norwegia dan Inggris, kemudian dilanjut sama Argentina dan juga Swiss teman Pro 2. Padahal tadi tuh aku berharap Norwegia bisa lolos ya kan, karena aku lagi terhalan-halan. Tapi ya namanya rezeki gak ada yang tahu ya kan. Dan mau tidak mau Norwegia harus tunduk sama Inggris 2-1 teman Pro 2 ya. Tapi memang sih prediksi yang sempat aku baca, Inggris itu bisa jadi salah satu tim yang lolos untuk melanjutkan jalannya ke semifinal teman Pro 2. Karena kalau dilihat dari historinya, Norwegia dan juga Inggris itu udah 12 kali ketemuan teman Pro 2, dan Inggris itu bisa dibilang mendominasi dengan 7 kali menang dan Norwegia 2 kali menang serta 3 kali imbang teman Pro 2. That's why kenapa Inggris bisa menang teman Pro 2. Dan ini juga sudah diprediksi ternyata sama Halan teman Pro 2 yang bilang kalau dia, ya aku sudah memprediksi dan gak kaget kalau Inggris bisa mencetak 2 gol. Wow, ternyata Halan gak hanya jago di sepak bola tapi dia juga seorang cenayang ya. Nanti ya update infonya bakalan aku share ke kamu teman Pro 2 di Pro 2 Sport Highlight, dan nanti aku akan lebih kasih detail yang buat kamu ya. So jangan kemana-mana, tetap di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Aksi Akselerasi Mandalika. Salah satunya Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

seru banget teman Produa. Diawali dari Norwegia melawan Inggris dan dilanjut antara Argentina dan juga Swiss teman Produa. Permainan yang seru dan permainan yang bikin kita tuh melek sih kalau kata aku. Bukan hanya melek tapi dibikin deg-degan juga teman Produa. Apalagi tadi pagi ya. Antara Argentina dan Swiss, mereka tuh sempat imbang 1-1 sampai akhirnya ada pertambahan waktu teman Pro 2 ya. Argentina akhirnya bisa membobol gawang Swiss 2-1 dan kemudian selang beberapa menit kemudian Argentina bisa memberikan gol lagi untuk timnya dan berakhir dengan 3-1 teman Pro 2. Dan ketika Argentina sudah memastikan diri lolos teman Pro 2, berarti Argentina sudah siap untuk bertemu sama Inggris yang mana mereka akan bertemu nanti di hari Kamis tanggal 16 Juli jam 2 dini hari teman Pro 2. Ya, ini kalau kata aku salah satu pertandingan yang bakalan seru sih. Dari sekarang mungkin kamu sudah mulai memegang tim gitu ya, antara Argentina dan juga Inggris atau Prancis dan juga Spanyol teman Pro 2 ya. Ini tuh jadi pertandingan yang seru. Tapi kalau misalnya ditanya mana nih pertandingan yang seru antara Prancis dan Spanyol kemudian Inggris dan Argentina, gak tahu kenapa kalau aku tuh ngerasa pertandingan yang jadi seru itu antara Prancis dan juga Spanyol teman Pro 2. Gak tahu ya, mungkin menurut aku tim mereka tuh sama-sama punya bintangnya di sana teman Pro 2 ya. Dan rasa-rasanya sih ini akan jadi pertandingan yang seru gitu ya. Nanti pertandingannya bakalan berlangsung di hari Rabu tanggal 15 Juli langsung dari Dallas Stadium teman Pro 2. Dan kalau di Indonesia sih mereka akan ditayangkan di hari Rabu itu ya. Jadi bersiapkan diri kamu untuk menyaksikan pertandingan seru ya, diawali dari Spanyol dan juga Prancis teman Pro 2. Dan ini bisa jadi salah satu tontonan yang seru. Dan mungkin kalau saya kamu tahan untuk begadang, boleh nontonin sampai selesai ya kan. Atau bisa juga nonton bareng teman Pro 2 di Auditorium RRI Yogyakarta di hari Rabu nanti 15 Juli 2026 teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu gak pengen nonton sendirian, yaudah gabung sama kita buat nonton bareng ya pertandingan antara Prancis dan juga Spanyol jam 2 dini hari di hari Rabu tanggal 15 Juli teman Pro 2 ya. Karena menurut aku kalau nontonnya bareng-bareng tuh lebih seru ya gak sih. Jadi kalau saya mau teriak tuh teriaknya gak nanggung, gak malu-malu, jadi kayak bisa lepas aja gitu ya kan. Jadi jangan lupa teman Pro 2 ya, nanti bisa ikutan nonton bareng langsung di Auditorium RRI Yogyakarta di hari Rabu ya 15 Juli 2026. Dan kamu bisa ajakin siapapun buat nonton bareng ya kan, semakin banyak semakin seru.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka bingung, gugup dan gak pede kalau harus ngomong depan umum? Coba deh baca buku How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere, The Secrets to Good Communication. Buku ini karya Larry King, seorang broadcaster legendaris. Di buku ini, King berbagi wawasan dan strategi tentang gimana sih bicara dengan siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Buku ini jadi semacam panduan untuk ngembangin keterampilan komunikasi yang efektif. Di awal buku, kita akan mendapatkan cerita tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. King menekankan bahwa kemampuan untuk berbicara dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Dia mengklaim tidak ada batasan tentang dengan siapa atau di mana kita bisa berbicara selama kita memahami prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Buku ini juga memaparkan tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik dan gimana caranya mendengarkan dengan penuh perhatian. King juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada pembicara dan menunjukkan minat pada topik yang sedang dibicarakan. Ada juga tips tentang bagaimana menciptakan ikatan emosional dengan lawan bicara lewat komunikasi yang tulus. Di buku ini juga diuraikan berbagai jenis percakapan, mulai dari percakapan sehari-hari sampai wawancara profesional. Kamu juga bisa mendapatkan panduan gimana menyusun pertanyaan yang baik, berbicara dalam situasi yang sulit, dan cara

62, kita geser ya ke pembalap Honda tim Asia asal Indonesia, Veda Ega Pratama teman Bro 2, yang bilang kalau hasil sesi kualifikasi Moto 3 di Jerman teman Bro 2 yang menempatkan dirinya di posisi ke-13 dengan selisih waktu 0,693 detik ini belum sesuai dengan target yang diharapkan sama Veda Ega Pratama teman Bro 2. Ya, walaupun rider bernomor 9 ini menegaskan kesiapannya buat tampil habis-habisan demi mencetak aksi comeback di balapan utama hari ini teman Pro 2. Jadi Veda bilang kalau timnya tuh lagi melakukan sejumlah evaluasi gitu ya dari peningkatan performa sejak sesi latihan pagi gitu ya, dan sesi latihan bebas 2, dan dia sekarang lagi fokus buat melakukan simulasi long run teman Bro 2 buat mengumpulkan data krusial terkait ketahanan motor di atas lintasan gitu ya, karena memang hasil yang didapatkan kemarin tuh belum sesuai sama yang diharapkan sama Ega gitu ya. Dan dia juga bilang kalau masih menghadapi kendala buat melakoni balapan dengan durasi panjang, tapi tetap Ega bilang kalau bagian penting dari proses adalah adaptasi di level kompetisi yang lebih tinggi gitu ya. Dan memasuki sesi kualifikasi, Veda juga menunjukkan potensi besar dengan mempertajam catatan waktu terbaiknya secara mandiri gitu ya. Dan ketatnya persaingan di grid ini bikin posisinya terlempar di 10 besar. Yes, memang usaha yang dilakukan sama Veda Ega Pratama ini gak main-main teman Pro 2 ya. Dia berusaha semaksimal mungkin gitu ya biar bisa mendapatkan posisi yang terbaik. Dan nanti akan dilihat di pertandingan selanjutnya teman Pro 2, dan semoga aja nanti Veda Ega bisa kasih yang terbaik buat Indonesia dan juga kasih yang terbaik buat Veda Ega dan juga tim.

bakalan ke Jakarta, teman Pro 2 ketemu sama Desi Aldiana yang bakalan kasih tahu ke kamu lagu Indonesia siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Nasional. Dan habis itu di jam 3 sampai jam 4 dilanjut ketemu sama Elang Krisnandaru yang bakalan kasih tahu ke kamu lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Nasional ya. Lagu mancanegara dan juga lagu Indonesia nanti akan nemenin kamu di sana barengan sama Desi Aldiana dan juga Elang Krisnandaru, dan semoga ada lagu favorit kamu di sana ya. Nanti Vina bakalan balik lagi teman Pro 2 di jam 4 sore. Nanti aku akan lanjutin lagi buat nemenin kamu di sore ceria. So, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Satu minggu kita gak ketemu, pasti rasanya kangen banget kan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Astaga, maaf ya, bercanda. Yang pasti ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya, di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku juga mau ngingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, lagu Indonesia khususnya, jangan lupa untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Eno featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Oke, teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari... siapa ya? Pokoknya ini adalah penyanyi muda berbakat yang masih baru netes banget ya. Jadi masih fresh banget. Siapa lagi kalau bukan Selena Grace yang berkolaborasi dengan Mas Andi Rianto di lagu Sumpah Mati.
1: Number 20.

0: menurut aku kayak jomplang ya sebenarnya, tapi oke banget loh ternyata. Aduh, kalau kamu emang suka banget sama kolaborasi ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 18. Ada penyanyi lelaki, cie, favorit aku, siapa lagi kalau bukan Nuka dengan lagu Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: secara Samuel Cipta kemarin di lagu sebelumnya itu naiknya lumayan cepet loh. Jadi kalau kamu emang suka banget sama Samuel Cipta, jangan lupa support terus lagu Jagat Rasa di Pro 2 FM. Oke, kita lanjut sekarang ke lagu yang ada di posisi 16. Kita mau dengerin spesial satu lagu buat kamu yang lagi jarak jauh sama pasangannya. Ini dia LDR by Change.
1: Number 16.

0: jarang banget hujan. Lagi panas banget. Aduh, berasa kalau misalnya pergi siang-siang berangkat ke kantor atau mungkin jalan-jalan naik transportasi umum, panasnya luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan ya cuacanya juga gak bikin kita jadi sakit. Yang penting kita semua sehat dan bahagia. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, di posisi 14. Buat kamu yang lagi agak ngerasa kayak gak butuh siapa-siapa nih, kita dengerin ini dia, Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 14.

0: Di posisi 11 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini, teman Pro 2. Ada yang senang dengar suaraku lagi, terima kasih. Tapi buat yang udah bosen, maaf ya. Ya udah deh, kalau misalnya bosen gimana ya, aku coba berubah kali ya suaranya biar gak bosen. Mau berubah kayak Raisa tapi kan gak bisa ya. Ya udah deh, apa adanya aja ya. Kita dengar langsung sekarang lagu yang ada di posisi 10. Ini lagu enak banget, teman Pro 2 naik 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 10.

0: indah dengan Terbelah Jadi Dua. Sayangnya lagu ini tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu di posisi 9 juga ya. Lain halnya dengan lagu yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu ke posisi 8 minggu ini. Kita mau dengerin Ini Dia, Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 8.

0: sekarang judul lagunya pakai angka dan pakai kali semua. Ya gak semua sih, tapi udah ada dua lagu yang masuk di chartnya Top 20. Tadi ada Adrian Khalif 2001 kali, terus barusan Gia Indrawari 1000 kali. Mungkin abis ini kalau ada musisi yang mau bikin lagu bisa bikin angka yang lebih panjang lagi kali ya. Tapi ntar penyiarnya susah bacain judul lagunya dong. Tapi udahlah, kita tunggu aja nanti kira-kira ada angka-angka berapa lagi yang bakal muncul. Yang pasti sekarang kita ke angka 6 dulu, ada lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 6.

dari posisi 6 minggu lalu. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20, belum terlalu lama, tapi lumayan loh udah masuk 5 besar ya. Lain halnya dengan Farel Hilal di lagu Keliling yang udah 12 minggu bertahan di chart dan minggu ini masih ada di posisi 4.

0: posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 19 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2. Posisi 13 NPD Sempurnanya Aku. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 9 Gloria Jessica dan Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Malu-malu di posisi 8 dari Dia Featuring Indah Kus. Di posisi 7 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Posisi 6 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 5 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 4 Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 3 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 2 Rai Plaude Teman Pro 2 dengan lagunya Ikro ya. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

2, kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu. Tetapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, Chill On 7, Raim Laode, Juni Record, Farel Hilal, Mas Pam Gea, Antinormal, My Music, Emotion, Sunnyder, NPD, Tulus Company, Change, Hits Record, dan juga Wisnu Santika ya. Gak lupa aku juga mau ngingetin kamu untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di seluruh Indonesia, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat soundman kita Oza ya, sekaligus MD-nya juga, dan MD Pro 2 FM seluruh Indonesia. Terima kasih juga pastinya. Desi Aldiana pamit teman Pro 2. Habis ini ada International Top 20, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Waktunya Info Pro 2, Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Vina Muviana. Info Pro 2. Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman mengatakan kondisi pangan nasional aman menghadapi kemarau dan El Nino. Pemerintah memperkuat berbagai komoditas strategis tidak hanya beras guna menjaga pasokan bagi masyarakat. Amran mengatakan pemerintah menyiapkan sejak jauh hari berdasarkan pengalaman menghadapi El Nino 2023. Berdasarkan laporan Bappenas, stok cadangan beras pemerintah di Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton per 8 Juli 2026. Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York, Kay Clayton, mengumumkan mengembalikan dua benda purbakala yang dicuri dari Indonesia. Barang-barang bersejarah ini dicuri jaringan penjarah terorganisasi dan dijual melalui perdagangan barang antik Douglas Latchford kepada seorang kolektor asal Amerika Serikat. Kolektor tersebut secara sukarela menyerahkan kembali total 34 benda purbakala asal Kamboja dan Asia Tenggara yang dibelinya dari Latchford. Dua dari benda purbakala tersebut hari ini resmi dikembalikan ke Indonesia dalam sebuah upacara penyambutan repatriasi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Info Pro 2. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar kegiatan Tata Kelola Kolaborasi Ketahanan Ekonomi DIY. Acara tersebut mengusung tema kolaborasi pentaholik mewujudkan Gowongan sebagai sentra kuliner dan wisata untuk penguatan ketahanan ekonomi masyarakat dalam mendukung P4GN. Kepala Bidang Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekonomi Bangkes Bangpol DIY Si Utami mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Kelurahan Gowongan melalui pengembangan potensi ekonomi lokal. Lokasi Gowongan yang berada di kawasan strategis dekat pusat kota Yogyakarta dinilai menjadi peluang besar untuk berkembang sebagai sentra UMKM, kuliner dan wisata yang mampu menarik wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 92 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker di peringkat 14 nomor 2, naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go
1: number 14.

0: adore, know why?
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Fidus Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: kita lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini. Memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Numbers yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intershow Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Bro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Bro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So,

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Setelah tadi kita ke Jakarta ketemu sama Desi Aldiana dan juga Elang Krisnandaru yang udah kasih tahu ke kamu lagu mancanegara dan juga lagu Indonesia siapa aja sih yang ada di chart Your Pro 2 Nasional. Semoga ada lagu favorit kamu di sana dan lagunya bisa menempati posisi terbaik gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi kamu udah dengerin tapi nggak ada lagu favorit kamu di sana, jangan lupa di request terus lagu favoritnya biar segera masuk di chartnya Pro 2 Nasional ya. Dan sekarang gantian aku, Vina Mufiana, yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Aku akan nemenin kamu di Sore Ceria.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Indonesia luar biasa bukan hanya karena alamnya yang indah, tapi juga karena keberagaman suku, budaya, dan agama yang kita miliki. Toleransi bukan sekedar kata, tapi sikap nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal kecil seperti menghargai perbedaan pendapat, menghormati teman yang berbeda keyakinan, hingga menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Dari perbedaan itulah kita bisa saling belajar dan tumbuh jadi bangsa yang lebih kuat. Bayangkan, kalau kita semua saling menghargai, suasana damai bukan lagi sekedar mimpi, tapi jadi kenyataan. Tebar kebaikan, hargai perbedaan, dan jadi generasi yang menjunjung tinggi toleransi. Bersatu dalam perbedaan untuk Indonesia.

seru ya kan, entah itu dari pemainnya, dari fansnya, dan mungkin juga dari skor yang mereka dapatkan gitu ya kan. Tapi ada satu hal yang menarik perhatian aku teman Pro 2, dan mungkin juga ini kayaknya lagi muncul di FYP-nya kamu ketika papahnya Alice Norin, tahu? Yes, salah satu artis Indonesia teman Pro 2 yang punya kewarganegaraan Norwegia. Yes, kemarin tuh Alice Norin tuh kayak ngasih postingan ketika papahnya Alice Norin nge-DM Erling Haaland teman Pro 2 ya, atau Haaland gitu, kayak ngasih support, keren loh kamu mainnya gitu. Nah, itu tuh sebenarnya iseng aja teman Pro 2. Dan itu terjadi ketika Norwegia melawan siapa ya, aku agak sedikit lupa, itu kayak udah beberapa hari yang lalu. Nah, barusan Alice Norin tuh iseng lagi teman Bro 2, kayak buka DM Instagram papahnya gitu kan, kira-kira siapa lagi nih yang di DM gitu ya kan. Ternyata ada lagi teman Bro 2, gak cuma Haaland aja ya, tapi juga ada beberapa pemain Norwegia lain yang di DM sama papahnya Alice Norin, kayak ada Martin Odegaard dan juga ada Andreas teman Bro 2. Nah, isi pesan ya itu kurang lebih sama kayak pesan yang dia kasih ke Haaland teman Pro 2, isinya adalah mensupport ya, karena kan Norwegia gak bisa lolos ke babak selanjutnya teman Pro 2 ya. Kurang lebih kayak papanya nge-DM kayak, udah ya gak apa-apa, om tetap bangga dan om ini dari Indonesia gitu ya, mainnya udah bagus kok, istirahat ya biar gak masuk angin, kata papanya Alice Norin. Dan yang serunya lagi adalah papanya Alice Norin bilang, kalau nanti ke Indonesia kabarin ya, om ajakin makan nasi padang, enak banget, om gak bohong gitu, maju terus pantang mundur Horas gitu. Iseng aja ya kan, buka DM-nya, ternyata dia nge-DM Erling Haaland teman Pro 2 ya. Yes, kita memang support aja gitu, walaupun gak bisa lolos ya Erling Haaland dan juga kawan-kawan, tapi kita tetap dukung mereka gitu ya kan. Anyway, kalau ngomongin seputar DM artis teman Pro 2, kamu pernah gak sih nge-DM seseorang? Ya sebenarnya tuh kayak iseng-iseng aja nge-DM artisnya dan ternyata dibalas teman Pro 2. Atau malah kamu termasuk salah satu pasangan atau temen yang demen banget nih bukain handphonenya terus kayak lihat kira-kira dia suka DM siapa ya. Ada yang suka kayak gitu gak?

Ya, untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

Kalau ngomongin pernah di MRT atau enggak, to be honest, kayaknya dulu pernah sih aku DM seseorang, tapi gak dibalas sama bro dua. Cuma kalau misalnya ada di antara kamu yang beruntung dibalas pesan DM Instagramnya sih, congrats ya. Kayak Rini, katanya dia pernah sama bro dua DM salah satu selebgram namanya Jingga, karena kebetulan ulang tahunnya tuh samaan dan gak nyangka dibalas dari sekian banyaknya DM yang masuk gitu. Wow, aku turut bangga. Tapi beneran loh, ketika DM kita ke seseorang dibalas tuh seneng juga ya kan. Dan terus aku kemarin sempet ini nih kayak ke-trigger ada salah satu thread yang cerita pernah gak sih DM public figure, dan ternyata ada yang beberapa pernah DM teman pro 2 dan DM-nya tuh macem-macem. Ada yang salah satunya menggelitik itu dia kayak nitip catatan belanja di salah satu DM-nya ke Raditya Dika, teman Pro 2. Jadi dia DM Raditya Dika kayak, "Bang, aku nitip ya, ini adalah bukan resepsi tapi daftar belanja, takut hilang." Ada juga yang iseng nih teman Pro 2 DM salah satu fotografer idolanya di UK dan ternyata dibalas sama Pro 2. Dia dibalasnya secara detail pakai voice note dan dia sebenarnya dia kayak tanya saran gitu kan ya sama si fotografer ini, dan ternyata dibalas sama Pro 2. Ada lagi kayak siapa ya? Oh, dia pernah DM Ko Ernest Prakarsa. Dia bilang, "Bolehlah kok aku diajakin main film," sama Ko Ernest dibalasnya, "Ya, lihat nanti ya," gitu. Lucu-lucu sih. Tapi kamu pernah gak sih teman Pro 2 DM salah satu artis favorit kamu atau mungkin musisi kali ya? Kalaupun misalnya dibalas, syukur, kalau enggak juga enggak apa-apa ya kan. Namanya juga kalau misalnya kita dapat DM dari orang yang enggak kita kenal aja juga kayak think twice enggak sih kalau untuk balas atau enggak gitu ya kan. Tapi kamu boleh loh spill ke aku teman Bro 2, pernah enggak sih DM salah satu artis, musisi boleh, influencer juga boleh, DM kamu DM apa ke dia dan dibalas atau enggak teman Bro 2. Mana tahu kita bisa saling sharing ya kan. Boleh loh kasih tahu ke aku ya.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ria, hati-hati di jalan ya buat kamu yang jam segini dari tadi tuh mengitari beberapa toko alat tulis ya kan. Siapin buku, siapin tas, siapin bolpen, pensil buat besok untuk kembali ke sekolah MPLS nomor 2. Masa perkenalan lingkungan sekolah. Yes. Postingan di Instagram tempatku itu banyak banget yang udah nge-share kayak tweet bond MPLS dari sekolah SD, sekolah SMP ya kan. Karena mungkin seumuran kali ya, dan beberapa teman-teman aku tuh udah ada yang anaknya masuk SD ya kan. Dan aku tuh selalu senang gitu ketika melihat mereka itu turut andil dan turut hadir di momen pertama ketika anak sekolah gitu ya kan. Karena menurut aku ketika kita selalu ada di momen-momen kecil, itu akan jadi sebuah cerita buat ya anaknya atau mungkin juga orang tuanya, ya gak sih? Merayakan momen kecil ataupun besar itu juga perlu kok teman Pro 2 ya, karena itu akan jadi sebuah cerita, akan jadi kenangan. So buat kamu yang punya waktu luang, jangan lupa besok dianterin anaknya MPLS ya. Tapi kalau ternyata ya gak bisa Vin karena satu dan lain hal, ya udah gak apa-apa. Kalau kata aku, selagi ada, selagi bisa, ya diusahakan gitu teman Pro 2 ya. Jadi gimana di FYP kamu, apakah sudah bertebaran MPLS? Tapi yang paling penting sih semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan yang pasti sih yang diperlukan buat besok gak ada yang ketinggalan gitu ya kan. Hati-hati di jalan ya, semoga segera bisa mendapatkan peralatan ya, karena setahu aku kalau semakin mepet tuh semakin banyak yang habis gitu. Ya udah gak apa-apa, dinikmatin aja semuanya ya kan. Sambil kamu di jalan aku temenin ya, atau mungkin yang kamu baru aja istirahat menemani kamu sore ini, aku puterin deh lagu mancanegara dan juga lagu Indonesia favorit kamu. Atau mungkin kalau teman Pro 2 pengen kasih tahu ke aku lagu yang mau kamu dengerin, boleh banget ya. Silakan WhatsApp ke 0811 251 1025.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodwe Weekly Hits on Prodwe Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Setelah lebih dari 4 tahun sejak perilisan album Manusia, Tulus akhirnya kembali menyapa pendengarnya lewat single terbaru Teh Hijau. Kali ini Tulus mengangkat tema kehampaan, namun bukan sebagai sesuatu yang harus segera disingkirkan, melainkan diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Secara musikal, Teh Hijau hadir dengan balutan aransemen yang terdengar riang dan hangat, menciptakan kontras menarik dengan liriknya yang berbicara tentang kehilangan rasa, keterasingan emosional, hingga proses memahami diri sendiri.
2: Prodwe Weekly Hits.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Vina Movie Ana masih nemenin kamu di sore ceria teman Pro 2. Aduh, kalau udah jam segini tuh Yogyakarta udah mulai berasa dingin. Berasa nggak? Kalau aku sih berasa ya. Di tempat aku udah mulai dingin. Ya, karena memang kebetulan pakai AC. Tapi serius deh, kalau udah malam Jogja tuh udah mulai dingin banget teman Pro 2. Biasanya tuh dikenal sama bediding. Yes, ini tuh kayak satu pertanda kita tuh akan masuk ke musim kemarau. Dimana kalau siang tuh panas banget. Tapi kalau malam mulai dingin teman Pro 2. Dan ini juga sudah disampaikan ya kemarin sama pihak dari BMKG dan juga pihak BBBD teman Pro 2 yang menyampaikan untuk meningkatkan kesiapsiagaan teman Pro 2 yang menghadapi musim kemarau 2026. Dan kamu juga dihimbau mewaspadai yang namanya fenomena bediding ini teman Pro 2 karena kondisi cuaca yang menyebabkan udara terasa sangat dingin di malam sampai pagi hari tapi berubah panas waktu siang teman Pro 2. Nah, kondisi cuaca yang kayak gini nih yang biasanya akan mudah buat kita itu gampang sakit teman Pro 2 ya. Jadi BBBD mengingatkan perubahan suhu yang cukup tajam selama musim kemarau ini berpotensi mempengaruhi yang namanya kesehatan gitu ya. Dan juga kita diminta buat terus jaga kesehatan teman Pro 2 ya. Kamu yang punya kegiatan yang cukup banyak di hari-hari besok gitu ya, bolehlah untuk mengkonsumsi vitamin teman Pro 2 ya. Dan juga perbanyak minum air putih di siang hari biar kamunya tetap terhidrasi gitu kan ya, dan jangan sampai dehidrasi, itu yang paling penting. Nah, disampaikan juga sama analisis kebijakan ahli muda BBBD Kota Yogyakarta Iswari Mahendrako bilang kalau bediding ini merupakan fenomena yang lazim terjadi di saat puncak musim kemarau teman Pro 2 ya, dan ini juga yang biasa dirasain. Emang sih adem enak gitu teman Pro 2, cuma ya itu tadi minusnya jadi kayak mudah flu gitu kan ya, atau mulai gampang sakit juga. Seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya kamu punya banyak kegiatan besok, pastikan mengkonsumsi vitamin dan di siang hari banyakin minum air putih teman Pro 2 biar kamu tetap terhidrasi.

saat menunaikan ibadah salat maghrib, semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Vina Mufiana masih nemenin kamu di sore ceria sama nanti jam 6 sore di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Prodo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rendah hati atau dalam kata lainnya tawadhu merupakan salah satu sifat atau sikap yang sangat mulia, namun seringkali terabaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri teladan kita, suri teladan terbaik bagi umat manusia, telah menunjukkan kepada kita semua betapa pentingnya sifat rendah hati dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 63, Bismillahirrahmanirrahim.

agama, yang artinya adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW juga menyebutkan, bersabda bahwasanya barang siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka Allah akan meninggalkan derajatnya. Dan barang siapa yang menyombongkan dirinya, maka Allah akan merendahkan derajatnya. Dari firman Allah dan hadis yang saya sebutkan tadi, kita bisa memahami bahwa sifat rendah hati merupakan bentuk penghambaan dan ketundukan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semua merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, maka kita menyadari bahwa hanya Allah yang berhak mendapatkan segala kehormatan dan kemuliaan. Sifat rendah hati juga melatih kita untuk tidak merasa lebih baik atau lebih tinggi dari orang lain, sehingga kita tidak mudah terpengaruh oleh godaan kesombongan dan keangkuhan. Ingat, kesombongan dan keangkuhan inilah yang menyebabkan orang yang mulia, makhluk yang mulia seperti iblis, harus dilaknat Allah Subhanahu wa taala karena dia sombong, angkuh, tidak mau bersujud kepada Adam. Rendah hati juga bukan berarti kita harus merendahkan diri secara fisik atau mental. Rendah hati dalam Islam adalah sebuah sikap hati yang sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki hanyalah milik Allah dan karunia Allah semata. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dan memanfaatkan segala yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya. Kita juga harus selalu mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada bentuk atau status sosial seseorang. Tetapi Allah lebih menghargai sifat-sifat yang baik dalam diri manusia seperti kejujuran, kesabaran, dan rendah hati. Dan semoga kita bisa menjadikan diri kita memiliki sifat yang rendah hati sebagai pedoman dalam hidup kita. Dan semoga kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menghambakan diri dan merendahkan hati di hadapannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

buat teman Pro 2 yang udah dengerin Vina dari tadi jam 11 siang. Sekarang waktunya aku pamitan dulu ya. Udah hampir jam 6 dan habis ini sore ceritanya masih akan lanjut ya. Tapi nanti bakalan dilanjutin sama Ajeng, yes, yang nemenin kamu di sore ceria. Habis itu lanjut sampai ke jaga malam. Jangan galau malam-malam sampai nanti jam 12 malam ya. So thank you buat kamu yang udah dengerin aku. Buat teman Pro 2, kita ketemuan besok lagi ya. Hati-hati di jalan, selamat istirahat. Dan Vina pamit, dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

Selamat sore teman-teman dua di sore ceria kali ini bareng aku Safira Haji yang siap menemani kamu sampai nanti ya dijaga malam teman-teman dua. Jangan bosen pokoknya ya. Kembali menyapa kamu kali ini di 102,5 FM. Dan saatnya aku mau ngumumin nih, ada pengumuman apa nih Jeng? Enggak ya, kali ini bukan ngumumin tapi nge-share aja nih teman-teman dua. Kira-kira lagu yang kali ini bisa dipilih apa aja? Oke, lagunya ada 5 ya teman-teman dua kayak biasanya nih. Di sore ceria ada di jamu-jamnya lagu kamu teman-teman dua. Ada Bara Suara, Terbang Dalam Waktu, Yura featuring Glenn, ada Cinta dan Rahasia, Just Lucy, Lampu Kuning, Olivia Rodrigo, Stupid Song, kemudian Prime, Do What You Got, teman-teman dua. Dari 5 kali ini langsung dipilih aja teman-teman dua. Dipilih 3 ya, 3 yang menurut kamu ingin kamu dengerin. Nanti kamu bisa join di 102,5 FM. So, join juga nantinya pakai WA kita buat kalian yang mungkin ketinggalan. Jangan aku ketinggalan nih. Oh ya, monggo-monggo langsung join aja di 0811-2511-025. Nanti akan aku puterin teman-teman dua. Dan juga akan aku share buat kamu spesial tentunya. So stay tune bareng aku Safira aja di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. No matter what. No matter what.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
3: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo hype bisa habis.
4: Hah? Beauty and the Beast?
3: Hype Beast!
2: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sakura Buddy dari Discordia featuring Lalai Lumanino, teman berdua dan juga Neida. Udah aku puterin spesial buat kamu yang udah gabung di jam-jamnya lagu kamu. Dan kali ini ada Kafe yang udah gabung dan udah kasih pilihan lagunya kali ini ya. Thank you Kafe. Dan buat kalian teman berdua yang baru aja masuk kali ini di segmennya jam-jamnya lagu kamu, kamu bisa memilih nih dari 5 list lagu, kamu pilih 3 aja teman berdua. Dan tentunya lagu kali ini yang 3 nanti akan aku puterin terbanyak aja ya. Dari yang semuanya yang udah masuk di nomor WA kita, nanti terbanyaknya akan aku puterin di jam 18.45. Oke, jeng, lagunya ada apa aja nih? Ada Bara Suara nih, Terbang Dalam Waktu. Next ada Yura featuring Glenn, Yang Cinta dan Rahasia, dan juga Jesselisi yang Lampu Kuning. Ada Oliver Rodriguez, Stupid Song, dan juga Prep, Do What You Got, Tatum Rodua. Dari 5 list lagu ini, segera ya, Satset Das Des. Satset dipilih 3 lagunya, Tatum Rodua. Jangan sampai lupa pilih 3 lagunya, dan nanti akan aku puterin di 102.5 FM, Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Jamu, Kak. Jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada jamu hati.

0: Lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Berita terkini, hah? Asteroid mendekati bumi. Asteroid sama meteor sama nggak sih?
3: Lah, emang beda ya? Kalau komet sama meteor beda nggak?
2: Beda nggak ya?
4: Ya gini deh, kalau pas pelajaran IPA tidur di pojokan kelas.
1: Komet, asteroid, meteor, sama-sama benda langit sih, tapi beda. Komet merupakan benda langit yang biasanya terdiri dari gumpalan es.

dan gas, sementara asteroid adalah batuan angkasa dengan berbagai macam ukuran yang mengelilingi matahari dalam sebuah sabuk orbit tertentu yang dinamakan sabuk asteroid. Sementara meteor merupakan bagian meteorit yang tertarik ke bumi dan menghantam atmosfer bumi sampai terbakar. Komet, asteroid, dan meteor punya nama loh sahabat. Dikutip IDN dari laman Harvard Science, penemuan batu-batuan angkasa seperti komet dan lainnya akan dikonfirmasi dan diumumkan oleh Biro Pusat Telegram Astronomi atau CBAT dan International Astronomical Union IAU yang berpusat di Prancis. Biasanya nih, penamaan objek angkasa yang punya karakter dan jenis batuan luar angkasa akan menggunakan nama yang lebih spesifik. Misalnya, nama dari penemu objek tersebut. Contohnya komet Halley. Komet periodik yang mendekati bumi setiap 75 tahun sekali. Nama komet ini diambil dari nama Edmund Halley, seorang astronom asal Inggris yang pertama kali melakukan studi dan penelitian tentang komet Halley.

0: cucu laku toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take up every
2: corner of my mind. What you gonna do now? Jamu-jamu teman Pro 2, saatnya ini udah di jam 18.44 lebih 14 menit teman Pro 2, lebih 14, nah sekarang 17 detik ya. Kali ini saatnya aku mau bacain yang udah gabung di jamu-jamnya lagu kamu. Dan dari lagu pilihannya teman Pro 2, lagu pilihannya tadi ya, ada Bara Suara, Terbang Dalam Waktu, Yura featuring Glenn, Cinta dan Rahasia, Juicy Lucy, Lampu Kuning, nomor 4-nya Olivia Rodrigo, Stupid Song, kemudian nomor 5-nya Prep Do What You Got, Tatum Bro 2. So, special buat kalian yang udah gabung di jamu-jamnya lagu kamu, aku akan bacain satu persatu, one by one ya teman Bro 2. Ada Cafe yang udah gabung kali ini, Cafe dari mana Cafe ini? Kalau nggak salah dari Kulon Progo ya. Oke, Cafe yang ada di jalan arah Kulon Progo kali ini mau dong diputerin lagunya Juicy Lucy yang Lampu Kuning. Siap-siap, pokoknya tenang ya Cafe, selama Lampu Kuning jangan jalan dulu. Hati-hati aja pokoknya ya. Thank you Cafe, ada juga Kevin Ariel yang udah gabung kali ini. Kevin ini paling jauh ini Pak, pokoknya ya, alamatnya ya. Dari Chatter Tunggal, Kevin gimana Kev? Kata-kata sore ini Kak Ajeng, semoga bila kelak hati ini telah lapang, tak semua yang pahit terasa menyakitkan. Dan tak semua yang hilang menjadi alasan untuk berhenti melanjutkan perjalanan. Sore Kak Ajeng, sore juga Kev. Menyapa lagi sore kali ini buat segmennya Jamu-Jamnya Lagu Kamu. Aku pilih lagunya Bara Suara, Glenn Fredly sama Olivia. Oke, siap. Alright, habis itu ada Katri di Playen minta lagunya Juicy Lucy, Olivia Rodrigo dan juga Prep. Kemudian ada Barini di Pakem minta lagunya Bara Suara, Juicy Lucy sama Prep ya. Thank you Barini. Ada Mas Bayu, ya ampun, dari Godean. Jualan sayur gak hari ini Mas Bay? Kali ini Mas Bay minta nih, Mbak aku jamunya Juicy Lucy, Olivia sama Prep. Kok Prep? Prep? Gimana sih ini nulisnya? Marai bingung toh Bay. Oke, katanya Mas Bay, syukuri aja apa adanya. Bukan ya, beda lagu ya. Katanya si Abay di Godean nih, senja adalah penutup hari, saat anak-anak pulang, usai sudah jam sekolah, ada senang, omset hari ini lumayan, ada yang sedih karena besok dagangannya harus disiapkan lagi dari subuh. Apalagi kalau lihat MBG Mbak yang masuk lagi, oh rasanya berat, kenapa nih? Kita jadi ingat masa saat bahan pokok dan sayuran murah, pembeli ramai, jualan lancar, tapi inilah roda ekonomi. Perdagangan harus terus berputar, syukuri setiap fase rezeki sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Benar banget Bay, pokoknya kalau kata orang Jawa itu cokro manggilingan. Nah tuh, cokro manggilingan itu ya, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di bawah, kadang di atas gitu kan ya. Pokoknya muter, roda kehidupan tuh kayak cokro manggilingan gitu ya Bay ya. Tahu kan Bay? Oke, matur nuwun, bye-bye di Godang Bang Abay. Bang Bay gitu kan yang udah gabung kali ini. Ya, setelah aku hitung-hitung teman berdua, ternyata dari jamu-jamnya lagu kamu yang paling banyak itu Juicy Lucy, Lampu Kuning ya kan. Kemudian Olivia Rodrigo, Stupid Song sama Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu. So, saatnya teman berdua akan aku puterin 3 lagu pilihan kalian yang jadi pilihan terbanyak di jamu-jamnya lagu kamu. Matur nuwun ya yang udah gabung di jamu kali ini. Dan spesial buat kalian aku puterin dulu. So, stay tune di 102.5 FM bareng aku Safira Ajeng.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 kita awali dari berita internasional. Pemerintah Indonesia terus memperkuat hubungan internasional melalui berbagai kerjasama strategis dengan negara mitranya. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan perdagangan, investasi, serta kerjasama di berbagai sektor yang diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Selain memperluas peluang ekspor, pemerintah juga menekankan pentingnya hubungan diplomatik yang saling menguntungkan dan juga berkelanjutan demi memperkuat posisi Indonesia di tingkat global. Informasi mengenai perkembangan hubungan internasional ini juga menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia. Tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Nasional. Momentum ini menjadi pengingat pentingnya peran koperasi sebagai salah satu pilar penguatan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Sejarah Hari Koperasi berawal dari Kongres Koperasi Indonesia pertama yang diselenggarakan di Tasikmalaya pada 12 Juli 1947. Pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan diharapkan terus mendorong penguatan koperasi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan.

0: Jogja International Cat Festival atau JIKF 2026 nomor 2 yang berlangsung pada 11 hingga 12 Juli 2026. Festival layangan ini bertaraf internasional dan tersebut diikuti peserta dari berbagai negara dan juga menjadi daya tarik wisata unggulan di daerah istimewa Yogyakarta. Selain menyuguhkan beragam bentuk dan juga warna layang-layang, kegiatan ini juga memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata serta perekonomian masyarakat sekitar yang melalui peningkatannya kunjungan wisatawan selama penyelenggaraan festival.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, kali ini di JK Malam, jangan galau malam-malam. Aku Safira Jeng siap menemani kamu tentunya ya. By the way, kali ini kita akan mulai dulu di JK Malam kali ini dengan Indonesia Pro Indie, dan kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang baku ini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

teman Pro 2 di weekend kali ini gimana nih malamnya kamu teman Pro 2? Udah ngantuk apa gimana? Sudah menikmati liburan selama 2 pekan ya kan teman Pro 2? Nampaknya tanggal 13 begitu cepat ya. Tahu-tahu besok udah tanggal 13 aja nih. Tandanya sudah mau masuk nih bagi yang sekolah ya kan, udah masuk sekolah lagi. Yang kerja ataupun jadi guru ya masuk lagi ya kan. Ya pokoknya diterima dengan penuh bahagia karena bisa menikmati semester awal nih, awal semester. Yang kali ini ataupun besok pagi mau mengantar anaknya ya kan, barangkali hari pertama sekolah nih, MPLS kan. Pas banget nih besok tanggal 13 Juli ya kan teman Bro 2. Ada juga tuh yang gerakan baru tuh, gerakan ayah mengantar sekolah. Cakep banget deh gerakannya ya. Biasanya sama simbo aja kan, kali ini sama bapak kek ya kan, bapak kek kayak gie. Oke teman Pro 2, aku menyapa kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam kali ini. Dan kali ini juga ada yang menyapa aku di malam hari ini, ada kakak siapa nih yang udah gabung. Halo, selamat malam Kak Nadira. Malam-malam Kak. Wow Kak Nadira, gimana Kak Nadira, lagi sibuk apa nih kok kayaknya malam-malam hari ini ada yang dikerjain. Kak, aku mau minta request lagu, boleh? Boleh banget dong. Malam hari ini Kak Nadira mau minta lagunya siapa nih? Oke, minta lagunya dari si paling mahir ya. Si paling mahir. Oke, kalau gitu aku carikan dulu spesial buat Kak Mahira. Dan buat teman Pro 2 langsung aja join ya. Mau request lagu boleh, mau kasih info boleh, P-info boleh gitu kan ya. Langsung join aja di 0811-2511-025 karena ada aku Safira aja yang siap menemani kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Setiap orang yang traveling ke Yogyakarta selalu bilang, makanan di Jogja dominan manis. Emang sih. Tapi kamu tahu nggak, kalau rasa manis merupakan simbol dari kenikmatan. Filosofi ini turun-temurun dari zaman kerajaan Majapahit. Selain itu, masyarakat Jawa zaman dulu juga berinovasi membuat gula kelapa. Karena ada banyak pohon kelapa yang tumbuh di Pulau Jawa. Selain masa kerajaan, manisnya makanan Jogja nggak lepas dari pengaruh masa penjajahan. Pada masa itu terdapat praktik tanam paksa tebu di Jawa Tengah. Wilayah tersebut dipilih karena tebu hasil produksi Jawa Tengah lebih bagus dibandingkan Jawa Barat. Karena mudahnya akses buat mendapatkan gula, warga setempat pun sering menggunakan bahan tersebut sebagai bumbu masakan. Sampai saat ini, gula masih jadi bumbu khas masakan Jogja. Makanan manis pun jadi simbol keharmonisan dan kebahagiaan serta dianggap sebagai kearifan lokal yang terus dilestarikan sampai sekarang.
2: Ini Indonesia.

Bener-bener gak terasa ya teman berdua, liburan sekolah sudah di penghujung gitu kan. Dan besok pagi banyak siswa nih yang dari berbagai daerah akan kembali memulai tahun ajaran barunya. Dan mungkin seragam yang sempat tersimpan rapi ya kan di lemari mulai disetrika lagi nih. Sepatu dibersihin lagi, tas diisi buku-buku baru. Alarm pagi udah siap-siap bunyi nih kan. Berdasarkan kalender pendidikan di banyak provinsi tentunya teman berdua termasuk di DIY, hari pertama masuk sekolah itu kan dijadwalkan besok nih ya, Senin 13 Juli 2026. Dan buat adik-adik yang udah naik kelas ya kan, ada Rafa ya yang biasanya gabung di Rafa TK nih naik. Berarti dari TK naik kelas 1 ya Rafa ya. Semoga makin semangat teman berdua untuk mengejar cita-citanya ya. Buat yang baru masuk SD, SMP, SMA, mungkin ada rasa deg-degan ya kan. Karena akan bertemu dengan teman-teman baru, juga mengenal lingkungan sekolah. Ada yang namanya MPLS, ada juga mata muda untuk madrasah gitu kan. Dan tenang aja ya, semua orang tuh pernah ada di posisi itu teman berdua. Ada yang juga lagi memulai kuliah, pas banget nih. Memulai di tempat yang baru di universitas setelah melalui masa sekolah, sekarang masa kuliah. Dan justru dari sanalah cerita-cerita seru tuh bakal dimulai teman berdua. Dan untuk orang tuanya, ini momen awal sekolah ya, juga menjadi awal rutinitas baru. Bangun lebih pagi, menyiapkan bekal, nganter anak, sampai memastikan nih semua kebutuhan sekolah itu sudah lengkap. Ya memang cukup lelah, tapi dibalik semua itu ada harapan agar anak-anak bisa belajar dengan nyaman, tumbuh menjadi pribadi yang baik. Dan semoga ajaran tahun ajaran baru ini bisa membawa semangat baru, membawa pengalaman baru, dan juga prestasi baru. Jangan lupa belajar gitu kan ya. Karena bukan soal nilai, tapi juga tentang bagaimana membangun karakter, bagaimana menghargai teman, dan juga berani mencoba hal-hal yang positif. Dan kali ini kembali menyapa kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Buat kalian yang mungkin kali ini sedang mempersiapkan buat anaknya juga. Anakku baru pertama masuk nih mbak di TK. Aduh, agak riuh ya, takut nih, takut nanti nangis. Nah, jangan sampai ya. Pakai beberapa tips tentunya supaya anaknya gak nangis, gimana sih mungkin. Kalau ada beberapa sekolah itu teman berdua, itu tipsnya dengan memberikan permainan di awal. Kayak misalkan di pesantren-pesantren itu juga tuh kadang kasih beberapa hiburan. Kayak misalkan diajak renang dulu, diajak ke wisata dulu, diajak outbound gitu kan, atau ice breakingnya lebih banyak. Nah itu biasanya kayak gitu. So buat kamu teman berdua yang kali ini memulai harinya besok hari ya, untuk kuliah dan lainnya, pokoknya semangat. Dan untuk meningkatkan semangat lagi nih teman berdua, aku akan puterin beberapa list lagu yang siap kamu dengerin di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Come on, it's gonna be fucking hard.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu masih bareng aku Safira Ajeng di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Yang siap menemani kamu tentunya sampai nanti di jam 00:00 teman Pro 2. Kurang mantap apa sih nolnya ya. By the way teman Pro 2, baru tadi sorean ya teman Pro 2. Sekitar jam 15-an lah. Ada satu hal yang cukup membuat hatiku bergetar ya kan, karena hari ini dunia hiburan Indonesia ini diselimuti dengan sebuah kabar duka nih teman berdua. Komedian sekaligus aktor Simpson Raramiha Ngadang, atau kita biasanya akrab ya dengan sebutan Temon, yang biasanya partnernya itu sama si Abdel teman berdua, Abdel dan Temon ya. Nah itu meninggal pada hari Minggu, Minggu pagi 12 Juli 2026 dengan usianya 59 tahun. Dan kabar ini telah dikonfirmasi oleh pihak keluarga dan juga rekan-rekannya. Sampai pagi tadi keluarga juga menyampaikan bahwa Temon sempat memiliki riwayat hipertensi. Sementara penyebab pastinya Temon berdua itu masih kita tunggu kabar informasi yang lebih lanjut. Bagi banyak orang Temon berdua, Temon ini bukan sekedar komedian, tapi dia juga sosok yang menemani masa kecil dan juga masa remaja kita kan, sebagai peminat acara televisi teman berdua. Ada juga Abdel Akhrian, Temon yang juga menghadirkan tawa yang sederhana, ringan dan juga begitu membekas di setiap hati penonton. Dan candaan-candaannya mungkin selesai ketika acara berakhir ya teman berdua, tapi kenangan yang ditinggalkan tetap hidup sampai saat ini. Dan tentunya kepergiannya juga mengingatkan kita bahwa tawa yang sering diberikan seseorang kepada orang lain itu belum tentu membuat kita tuh sadar betapa berharganya sosok itu sampai akhirnya harus berpamitan selama-lamanya. Ya kita doakan semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan. Terima kasih Temon ya atas tawanya, atas kenangan yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup banyak orang Indonesia. Dan kali ini untuk mengingat lagi satu memori tentang Temon, ada satu lagu dari Shawn Seven, Memory. Baik.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Pro 2, dan ada satu hal yang menarik nih tentunya dari pemerintah daerah Sima Yogyakarta. Dan Pemda ini menyiapkan bantuan berupa 20 unit gerobak kopi keliling Teman Pro 2, atau kita biasanya nyebutnya ini ya, apa, Kopi Darling ya kan, Kopi Darling. Dan ini untuk membantu promosi sekaligus juga memperluas nih pemasaran kopi lokal dari berbagai wilayah di DIY Taman Pro 2. Dan program ini diharapkan bisa membuka nih peluang usaha, dan tentunya adalah usaha-usaha baru sekaligus memperkenalkan nih cita rasa khas kopi Yogyakarta kepada masyarakat yang lebih luas, Teman Pro 2. Dan tentunya dukungan kayak gini nih, Teman Pro 2, ini bisa jadi angin segar bagi petani maupun pelaku UMKM, yang terutamanya UMKM kopi ya, yang selama ini juga tentunya terus menjaga kualitas produknya ya. Semoga langkah ini bisa menggerakkan ekonomi lokal dan juga mampu membuat kopi khas Jogja semakin dikenal ke luar daerah ya, Teman Pro 2. Dan kali ini, Teman Pro 2, aku juga mau menyapa yang udah gabung. Ada Kak Nandira ya, tadi ya udah gabung di 0811-2511-025. Oh, minta nih lagunya. Tadi udah minta ya, Si Paling Mahir, cuman aku belum nemu tuh. Dan kali ini aku mau cari dulu spesial buat Kak Nandira yang udah gabung, minta lagunya Si Paling Mahir dari Raisa. Oke. Siap. Aku siapkan dulu ya, Kak Mahira. Ya, semoga bisa ketemu ya. Yang Reality Club juga tadi minta lagunya Reality Club yang 2112. Kalau misalkan belum ketemu, nanti aku puterin dulu lagu requestannya yang ketiga ya. Ada Survivor dari Reality Club juga. Juga buat Teman Pro 2 yang mau gabung, mau request lagu, langsung join aja di 0811-2511-025. Kali ini aku puterin ada Nun Jauh Di Sana, Kenal Yodra, lagunya Jauh Di Sana, spesial buat kalian yang udah gabung di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

2. Kamu pasti sering mendengar kata babysitter kan? Nah, sekarang sudah ada kata baru dalam bahasa Indonesia untuk menggantikan kata babysitter, yaitu pramusiwi. Pramusiwi berarti wanita yang bekerja pada suatu keluarga dengan tugas merawat bayi atau anak-anak kecil keluarga yang bersangkutan atau pengasuh.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam nih teman Pro 2. Bareng aku Safira Jeng yang siap menemani kamu sampai nanti di jam 00 teman Pro 2. By the way teman Pro 2, ada kabar yang unik nih datang dari Kabupaten Bantul, yakni Dinas Lingkungan Hidup Bantul teman Pro 2 ini meningkatkan kapasitas mesin pengolah sampah di TPST Mondalan Banguntapan teman Pro 2. Dan tentunya langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah sekaligus juga mengurangi beban sampah yang terus meningkat di teman Pro 2. Dan pengelolaan sampah ini menjadi tanggung jawab bersama tentunya. Selain dukungan pemerintah melalui peningkatan fasilitas, masyarakat juga diharapkan tetap membiasakan memilah sampah sejak dari rumah teman Pro 2. Supaya apa? Supaya lingkungannya juga bersih dan juga menjadi tentunya investasi penting ya bagi kualitas hidup kita semuanya. By the way teman Pro 2, kali ini udah di jam 9, saatnya aku membuka topik nih ya teman Pro 2. Jadi kalian harus stay tune supaya nanti kalian bisa cerita nih tentang satu topik di malam hari ini. Tapi sebelum itu aku mau cari topiknya dulu. Aku mau buat broadcast ke kalian ya teman Pro 2 topik malam hari ini. So stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Good music.
3: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
4: Ini dia teman Pro 2, juara baru kita di chart Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Nadif Basalamah yang berkolaborasi dengan Andi Rianto. Kota ini tak sama tanpamu.

0: Music. Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Satu lagu dari Anne teman berdua. Mungkin hari ini, esok atau nanti udah aku puterin spesial buat kalian yang udah gabung Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman berdua. Ngomongin satu judul dari Anet nih teman-teman dua, mungkin hari ini, esok atau nanti, kayaknya pas banget nih untuk kita ngebahas satu topik di malam hari ini teman-teman dua. Topiknya malam hari ini apa sih Jeng? Simple, so simple teman-teman dua. Jadi kan besok nih banyak ya yang kembali ke sekolah. Mulai di tanggal 13 Juli ini kita memulai di semester baru, mengawali semester yang bahagia karena mungkin ada yang baru aja masuk kuliah ataupun masuk pertama kali ke SD, SMP, SMA ataupun yang pertama kali menemani anaknya ke sekolah ya teman-teman berdua. Nah, kalau kita ngomongin tentang besok yang udah kita kembali sekolah, kalau kamu bisa nih ngulang hari pertama sekolah, hal apa yang ingin kamu lakukan yang berbeda gitu teman-teman berdua? Boleh ketika kamu kuliah, atau boleh ketika kamu SMA, atau bahkan ketika kamu SD boleh. Pokoknya ceritain aja di nomor WhatsApp kita di 0811-2511-025. Ya mungkin lebih berani berkenalan ya kan, ataupun lebih rajin belajar, atau bahkan justru ingin menikmati masa-masa yang sekolah itu dengan lebih bebas gitu teman-teman berdua. Pokoknya aku pengen dengerin cerita kalian di Jaga Malam kali ini. Pokoknya ceritain ya teman-teman berdua, gimana apa yang kamu inginkan kalau misalkan bisa mengulang hari pertama kamu masuk sekolah ataupun pertama kali kamu masuk kuliah, kira-kira apa sih yang mau dilakuin. Langsung join aja bareng aku Safira aja di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

Satu lagu kali ini dari Dix Korea featuring Dian Sastro teman berdua, Serenata Jiwa Lara teman berdua. Udah aku puterin spesial buat kamu yang udah gabung di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. By the way teman berdua, dengan topik malam hari ini yang cukup sangat connect ya teman berdua, gimana rasanya besok yang udah persiapan untuk sekolah lagi, untuk kuliah di sekolah yang baru, di tempat yang baru teman berdua. Semoga tempat barunya bisa menjadi hal yang memberikan banyak pengalaman tentunya teman berdua. Dan aku mau menyapa yang udah gabung kali ini di 08 11 25 11 025. Teman berdua, ada kakakku yang namanya Kak Marta Arta kali ini. Halo Kak Arta, Kak Marta nih ya. Sehat-sehat ya Kak Marta ya. Aduh, kapan nih main lagi di Pro 2 Jogja nih? By the way, kalau balik lagi ke sekolah, aku lebih pengen mengenang masa-masa explore tempat main habis balik sekolah nih Kak, dari aku Kak Marta. Oke, siap-siap izin. Emang paling seru kayak gitu sih, explore habis itu kayak menikmati perjalanan pulang sekolah ya kan. Kalau aku dulu sih lebih ke ini, main di belakang sekolah tuh Kak Marta. Jadi di belakang sekolah tuh ada pohon gede banget. Nah kebetulan kita seneng tuh panjat tebing di situ. Berarti bukan panjat tebing dong, kalau pohon berarti panjat pohon. Tapi yang uniknya itu kita tuh cewek-cewek gitu kan. Jadi kadang tuh kayak sama warga di situ, "Wih, mbak-mbak kamu gak pohon nih loh." Nah gitu. Tapi ya itu jadi kenangan, apa ya, kenangan yang sangat mendalam sih bagi aku. Kayak wow, momen-momen dimana bisa kumpul sama teman-teman. Habis itu agak nakal dikit gitu kan. Zaman SD lah biasa. Oke, thank you Kak Marta yang udah gabung kali ini di 08 11 25 11 025 gitu kan ya. Suka explore juga nih Kak Marta nih. Kapan-kapan kita muncak bareng ya Kak Marta ya, ataupun kita ke Bali bareng. Ya, semoga ada rezeki ya kan. Oke teman-teman berdua, masih dengan topik yang sama. Besok kan banyak ya nih yang kembali ke sekolah. Kalau misalnya kamu bisa mengulangi nih hari pertama sekolah, apa yang ingin kamu lakukan? Langsung join aja di 08 11 25 11 025. It's not available.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. The Wild Robot adalah novel anak yang mengisahkan perjalanan Ross, sebuah robot yang terdampar di pulau terpencil setelah kapalnya karam. Awalnya Ross hanyalah mesin tanpa emosi. Tetapi lambat laun, ia belajar bertahan hidup di alam liar, berinteraksi dengan binatang, dan bahkan menjadi bagian dari ekosistem pulau. Ketika pertama kali tiba, para hewan menganggapnya sebagai ancaman. Namun Ross perlahan tapi pasti membangun hubungan dengan mereka. Terutama setelah ia mengadopsi seekor anak angsa yatim piatu bernama Bright Bill. Dengan mempelajari cara hidup di alam, Ross menemukan arti keluarga, persahabatan, dan empati.
3: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.
2: Namun kebahagiaan Ross mulai terusik ketika manusia datang mencarinya, mengingatkan bahwa ia hanyalah robot ciptaan manusia. Ross harus menghadapi kenyataan dan mempertaruhkan segalanya demi melindungi teman-temannya. Peter Brown menghadirkan kisah yang menyentuh dengan ilustrasi sederhana namun tetap memikat. Dengan gaya penceritaan yang lugas dan penuh filosofi, The Wild Robot mengajak pembaca merenungkan hubungan antara teknologi dan alam, serta pentingnya adaptasi dan kasih sayang. Novel ini bukan sekedar petualangan, tapi juga refleksi mendalam tentang apa artinya menjadi hidup dan manusiawi.
3: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam teman berdua, bareng aku Safira Ajeng kali ini. Dan dengan topik yang masih sama nih teman berdua. Kira-kira nih kalau misalkan besok kan pas banget ya, banyak yang kembali kita ke sekolah. Dan kalau kamu nih bisa mengulangi hari pertama sekolah, hal apa yang ingin kamu lakukan yang tentunya bisa diputar ulang nih teman berdua. Dan mungkin lebih berani berkenalan ataupun lebih rajin belajar, atau justru menikmati masa-masa yang lebih banyak. Kali ini ada Kak Lara Purnama Sari yang udah gabung, yang ingin menyampaikan. Oh ternyata Kak Lara mau request aja nih Kak. Kali ini belum cerita ya, belum mau bercerita tentang topik malam hari ini, tapi ingin request aja. Oke, spesial buat Kak Lara yang udah minta lagunya Malu-malu tapi mau. Bukan ya, lagunya Dia Indahkus Malu-malu sama Risk It All teman berdua dari Bruno Mars. Dan juga tadi Sal Priadi, Foto Kita Blur. Ya yeah. Foto kita blur, kalau kata Mbak Tri di pelayan, dompet kita blur. Dompetnya dong yang blur. Aduh. Karena tanggal tua lagi. Jangan ya, kalau bisa tanggal tua, tanggal muda, dompetnya jangan sampai blur ya kan. Pokoknya kelihatan terus gitu kan. Oke, spesial buat Kak Lara Purnamasari yang udah request lagunya Bruno Mars, Risk It All. Dan juga Malu-malu dari Dia featuring Indahkus akan aku puterin. So stay tune teman-teman berdua, bareng aku Safira Ajeng. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Pancing Lindung. Pancing Lindung punya arti pancing belut yang merupakan binatang licin dan sulit ditangkap. Sama seperti cerita di balik lagu ini. Seorang laki-laki yang jatuh cinta namun tak pernah berhasil menaklukkan hati sang wanita.

0: Kreatif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif, bikin musisi lokal naik kelas.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Satu lagu dari Salpiadi, Foto Kita Blur, sudah aku puterin spesial buat kalian yang udah gabung di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Ingat ya Mbak Tri, bukan dompetnya yang blur ya. Fotonya aja yang blur, jangan dompetnya, jangan ya dek ya, katanya kan. Kemarin tuh bilangnya apa tuh, selain dompet yang blur, habis itu ntar aku scroll ya teman pro 2. Soalnya waktu itu belum aku sempat bacain tuh di malam hari itu. Mana sih, aduh. Apa, gak ketemu lagi. Sedih banget ya. Tapi gak apa-apa, pokoknya intinya jangan sampai blur. Jangan sampai blur fotonya, jangan sampai blur dompetnya, jangan sampai blur lain-lainnya ya teman pro 2. Satu lagu dari Sal Priadi udah aku puterin special request, Dalika Nandar ya. Kalau gak salah Kak Nandar tadi udah join. Oh Kak Lara ya, Kak Lara minta lagunya Sal Priadi, Foto Kita Blur. Siap, udah aku puterin special buat Kak Lara Purnamasari yang udah join di 0811251025. Gimana Kak Lara? Enjoy ya, asik ya lagunya ya. Udah buat trend TikToknya belum nih Kak Lara nih? Nah, oh dompet blur, mata blur, duit kabur. Mbak Tri di pelayan nih. Oke, siap. Thank you Mbak Tri udah mengingatkan aku lagi, soalnya itu waktu yang kemarin belum aku bacain kan. Nah, kali ini yang baru bangun ya teman pro 2 ataupun yang lagi sampai rumah ataupun yang lagi di perjalanan nih. Satu topik di malam hari ini dari aku nih, jaga malam jangan galau malam-malam. Besok kan banyak nih yang kembali sekolah nih teman pro 2, ada yang mulai kuliah, mengawal SMA, mengawal anaknya masuk TK ya kan. Nah, kalau kamu nih bisa mengulang hari pertama sekolah, apa yang ingin kamu lakukan nih teman pro 2? Langsung join aja berbagi cerita bareng aku di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Ada Liodra ya Kenli ini mau memberikan satu lagu, Sampaikan Rindu.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

Ada pertanyaan nih dari Mbak Tri nih di malam hari ini, teman Pro 2 yang baru bangun. Katanya Mbak Tri, krik krik krik krik krik krik, nggak jadi kukuk kukuk ya, karena malam hari. Kalau kukuk kukuk pagi hari nih Mbak Jeng. Oke, siap. Katanya Mbak Tri salah milih lagu nih kayaknya. Soalnya lagunya dia yang AI ini lagu kesukaan anaknya yang ini yang kecil ya, Dede Hamid ya. Takutnya kalau jam segini diputerin Dede Hamidnya bangun, gak jadi lembur deh Mbak Trinya. Sorry ya Mbak Tri ya, karena ini lagu favoritnya Dede Hamid ya. Ya juga sih, terlalu malam kalau Mbak apa namanya Dede Hamid jam segini masih bangun kayak gak mungkin ya. Ya udah, menghibur ibunya aja deh kalau gitu ya. Oke, okay, thank you Mbak Tri. Kali ini aku juga udah nyiapin buat Mbak Tri yang udah gabung kali ini di 08 11 25 11 025, teman berdua. Ada cerita nih dari topik hari ini. Kalau misalkan bisa nih, besok kan udah mulai sekolah ya. Kalau bisa nih, misalkan bisa mengulang hari pertama sekolah, apa yang ingin kamu lakukan? Nah, kalau dari Mbak Tri di pelayan kali ini, jika aku bisa mengulang hari pertama sekolah, yang ingin aku lakukan adalah lebih semangat lagi menghadapi realita di sekolah. Dulu, waktu masih masa abu-abu, sekolah berasa kayak kekurangan hari. Setiap hari pergi pagi, pulang sore. Satu minggu masih ada kegiatan, jadi 7 hari dalam seminggu tuh padet banget gitu. Rasanya ya gitu, capek, lelah, letih, loyo, karena hampir gak ada waktu bermain. Tapi tetap semangat aja sih. Nah, karena waktu itu punya idola kakak kelas yang diam-diam kita suka. Asik, siap nih. Cie-cie Mbak Tri. Uhuy, gitu kan. Zaman dulu ya suka aja sih. Gak kuar-kuar apalagi langsung tembak gitu aja. Gak cukup. Cukup pas waktu istirahat datang ke tempat dia, sering lewat, liatin diam-diam, tapi hatinya jedak-jedak-jedak-jedak, asik. Diperhatiin aja sampai dia ngilang, udah balik lagi ke

Lah sambil senyum-senyum. Oh gitu ya rasanya jatuh cinta. Aduh-aduh, mengulang masa-masa jatuh cinta tuh emang so hard ya Mbak Tri ya. Oke Mbak Tri, biar mengenangnya tambah dalam, luwih seru, more deep ya, aku mau puterin lagunya John Legend ya, All of Me.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yang suka buah-buahan, pernah denger nggak buah asli Jogja yang namanya burahol atau lebih dikenal dengan nama kepel? Buah ini mirip buah sawo, teman Produa. Selain dikenal dengan nama kepel, burahol juga punya beberapa sebutan lain. Pohon kecindul, cindul, simpol, dan turala. Kepel dipercaya punya makna istimewa dan dijadikan identitas buah daerah istimewa Yogyakarta karena melambangkan kesatuan dan keutuhan mental dan fisik. Burahol atau kepel punya aroma kayak bunga mawar campur buah sawo. Wangi dong ya. Makanya jangan heran kalau buah ini disukai banget sama putri keraton di Jawa karena dipercaya bikin keringet jadi wangi. Kamu udah pernah belum nyobain buah kepel? Cobain dong.

Satu lagu dari Maudie Ayunda featuring Iwan Fals, teman berdua, Puisi Kota, menemani kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman berdua, kali ini aku mau menyapa Kak Abai. Kak Abai lagi ganti, kemarin Babe, sekarang Kak Abai. Gak apa ya, ganti lagi gak apa-apa ya. Pokoknya Kak Abai kali ini minta mau baca ini. Mau aku bacain ceritanya Kak Abai di topik malam hari ini. Aku masih ingat jelas hari itu, Senin pertama kali aku masuk SD, ibu mengantarkan aku sampai ke depan sekolah. Saat upacara dimulai, pikiranku tidak ada di barisan, mataku terus terjun ke seberang jalan. Aku terus menengok ke belakang, memastikan ibu masih di sana. Aku tahu ibu harus segera pergi karena bekerja, naik bus. Tapi hatiku rasanya berat banget untuk melepaskannya. Nah, di balik seragam putih merah itu, aku hanyalah anak kecil yang takut kehilangan sosok tempatku bersandar. Jika waktu bisa diputar kembali, aku tidak akan menyia-nyiakan waktu sekolahku hanya untuk melamun ataupun ingin cepat pulang. Aku akan lebih menghargai setiap detiknya, dan juga yang paling ingin kulakukan adalah aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk bermanja dengan ibu, memeluknya lebih lama sebelum dunia menuntutku untuk tumbuh dewasa. Boleh ya Kak lagunya Niji Sekar Pelangi? Makasih Mbak Jeng. Oke, terima kasih Kak Abai di Godean yang udah gabung kali ini. Wah, wow, emang ya kenangan pertama kali sekolah itu kalau misalkan melepaskan tangan seorang ibu tuh kayak berat banget rasanya, kayak ayolah bu temenin aku sekolah gitu kan ya. Tapi kan satu hal yang harus dilakukan adalah kewajiban lainnya. Ada juga yang udah gabung kali ini. Kalau dulu Kak, pas pertama Pras masuk sekolah, itu macetnya dari rumah ke sekolah itu bisa sampai 1 jam loh. Boy, kok lama banget Pras? Lebih kalau sampai di sekolah, Pras kenalan sama teman baru. Dan dari teman SMP, SMA dan juga SMK gak langsung belajar, cuman berkenalan kayak mos gitu sih kalau awal-awal sekolah. Oh iya ya, sekarang MPLS ya Pras ya. Oke, thank you Pras yang udah cerita. Ada juga Kevin Ariel, entah nih mau jazz music tambah banyak nih yang gabung gini. Kali ini Kevin Ariel, malam Kak Ajeng, andai waktu bisa diputar kembali dan aku bisa mengulang masa-masa hari pertama sekolah ataupun masa sekolah, terutama saat SMA, aku akan lebih memperbanyak interaksi dengan menyapa, mengajak duduk bersama atau membuka obrolan sederhana. Meskipun ya aku tahu mungkin gak semua orang bisa menjadi teman, tetapi dengan semakin sering diriku membuka percakapan, akan makin memperbesar peluangku untuk lebih menemukan orang-orang yang punya kecocokan hobi dan juga aktivitas denganku. Thank you Kevin Ariel yang udah cerita. Satu lagi nih teman berdua, ada Lara Purnamasari. Kak Lara cerita nih, topik di malam hari ini spesial untuk teman pro 2 ya, teman pro 2. Nah, Kak Lara gimana Kak Lara? Sebenarnya Lara juga rindu sih Kakak, rindu sama apa namanya masa-masa sekolah. Nah, Lara mau cerita nih waktu SMP nih ya kali ini. Dulu pas zaman SMP nih, rindu tawa bersama teman, kemudian nasihat para guru dan juga hari-hari yang terasa begitu sederhana. Namun seringkali aku lupa nih bahwa Allah tidak pernah menciptakan waktu untuk diputar kembali, melainkan untuk dijadikan pembelajaran bahwa kesempatan itu gak datang dua kali gitu loh. Nah, yang perlu diulang tuh bukannya masanya Kak, melainkan semangat belajar yang dulu, adab kita kepada guru, keikhlasan dalam menuntut ilmu, serta kebiasaan berbuat baik yang dulu mungkin pernah kita miliki sama mereka. Nah, pada saat masih sekolah dulu Kak, sebab setiap hari yang berjalan ini adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, bukan hanya sekedar merindukan masa lalu. Wow, thank you Lara Purnamasari yang udah cerita di kesempatan kali ini. Ya, satu topik tadi teman pro 2 kita ngomongin tentang kalau misalkan waktu bisa diputar ya kan, apa sih yang mau kamu lakukan ketika kamu pertama kali masuk sekolah ya kan? Pas banget nih besok tanggal 13 di mana anak-anak masuk sekolah. Ya, semoga apa yang kita udah perjuangkan selama sekolah ini bisa membuahkan hasil dan juga menjadi manfaat untuk kita semuanya ya teman pro 2. Dan udah hampir jam 23 nih, saatnya aku Safira Jeng mau pamit dulu setelah menemani kamu dari sore ceria tadi. Pokoknya thank you matur nuwun Jogja yang udah nemenin aku sampai di jam 23 kali ini. Saatnya aku Safira Ajeng mau pamit dulu karena habis ini kita mau jazz music. Pokoknya dengerin terus Pro 2 Jogja, teman Pro 2 bisa pakai RR digital, juga bisa pakai di channelnya ataupun di 102,5 FM teman Pro 2. Dan stay tune tentunya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, cakep nih sepatunya. Baru ya?
3: Yoi.
2: Sepatu KW pasti.
3: Semua orangan lokal pride nih.
2: Serius? Lokal punya?
3: Iyalah. Daripada maksain beli barang KW, udah mahal KW pula. Produk lokal juga keren kok. Harga masuk akal, kualitas bersaing. Lagian kalau ntar bisa mendunia, kan kita juga yang ikutan bangga. Indonesian Pride.
2: Wih, cakep nih. Sebagus itu ternyata produk lokal.
3: Ya kan, ya kan? Nggak usah pegang-pegang. Ntar naksir loh.
2: Telah. Terlanjur jatuh cinta nih. Kapan-kapan. Pinjem ya?
3: Pinjem kok hobi. Beli dong.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Topeng, tentu sudah sering kita dengar dan juga bukanlah hal asing di telinga kita. Topeng, tradisi di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, tepatnya di desa Bobung, yang diadopsi dari bentuk toko dalam cerita Panji. Topeng Panji dianggap sebagai benda sakral, sehingga tidak sembarangan orang boleh membuat topeng Panji. Artinya, hanya dapat dibuat oleh empu atau ahli yang memiliki garis keturunan tertentu. Proses pembuatan sepenuhnya masih menggunakan tangan, mulai dari mengukir hingga pembuatan motif, sehingga topeng yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Motif yang digunakan merupakan ciri khas dari daerah Bobung. Dengan modelnya yang unik, bahkan dipadukan dengan kerajinan fungsional, topeng panji kayu batik ini sudah tersohor, bahkan menjadi komoditi ekspor hingga ke mancanegara.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Bro 2 FM.
2: Pergi sekarang aja yuk.
3: Oga ah, paling di jalan lagi macet-macetnya.
2: Ah, gampang. Kalau macet, kelamaan nunggu, kita tinggal pindah lewat trotoar aja, kan beres.
3: Ih, ngawur. Trotoar itu bukan untuk pemotor. Tahu enggak sih?
4: Fungsi utama trotoar untuk memberikan fasilitas bagi pejalan kaki. Nggak boleh diselewengkan dengan cara dan dalam bentuk apapun. Pemotor yang seenaknya melanggar, menerobos trotoar di ruang publik, sama halnya seperti merampas hak-hak pejalan kaki.

tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman berdua. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan kami akan hadir kembali di pukul 5.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Senin, tanggal 13 Juli 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Terus 2,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Sudah hari Senin, waktunya kembali beraktivitas. Dan tentunya ada aku, Vina Mufiana, di sini yang bakalan menemani segala aktivitas kamu di hari Senin ini sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya Pro 2 Jogja juga bakalan jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. Dari kamu bangun tidur sampai tidur lagi. Dan aku bakalan kasih tahu ke kamu program apa aja yang bisa kamu ikuti ya. Nanti dari jam 5 sampai jam 6 kamu akan ditemani dengan nonstop music di Jazz Music Pro 2 Jogja. Habis itu di jam 6 sampai jam 10 akan ada Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jam 10 sampai jam 3 ada Santai Siang. Setelah itu dilanjut Sore Ceria di jam 3 sampai jam 7 malam. Setelah itu dilanjut dengan Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam yang bakal menemani kamu dari jam 7 sampai jam 24 malam. Tapi sebelum ke Jaga Malam, jangan lupa nanti dengerin Music Live Chat yang nemenin kamu di jam 7 sampai jam 8. So, itu dia program Aceh yang bakalan nemenin kamu dari kamu bangun tidur sampai istirahat lagi. Pokoknya Pro 2 Jogja siap jadi teman terbaik kamu. Kalau gitu, kita akan mengawali dulu pagi hari ini dengan nonstop music di Jazz Music Pro 2 Jogja. Nanti Vina bakalan balik lagi nemenin kamu jam 6 sampai jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

0: Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak para Nabi. Apakah kalian masih ingat pada janji iblis ketika mereka diusir dari surga? Iya, mereka berjanji akan menggoda dan menyesatkan seluruh umat manusia. Dan iblis berhasil memenuhi janji tersebut. Jumlah manusia terus bertambah. Mereka terbagi menjadi 3 golongan. Menyembah kepada patung-patung berhala, menyembah kepada benda langit, dan menyembah kepada para raja. Kala itu, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa. Dia adalah Raja Namrud dari Babilonia. Pada suatu malam, raja bermimpi melihat kelahiran seorang bayi laki-laki, dan kelak bayi itu akan menghancurkan kerajaannya. Raja Namrud merasa bahwa mimpinya itu sebuah pertanda buruk. Maka, dia pun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di Babilonia. Di suatu daerah, sepasang suami istri sedang ketakutan setelah mendengar perintah itu.
1: Istriku, sampai bayi kita lahir, engkau harus terus bersembunyi di tengah hutan.
2: Tapi, engkau adalah pematung paling hebat. Raja pasti akan mengampunimu.
1: Tidak, jika anak kita laki-laki, raja pasti akan membunuhnya.
0: Setelah itu, sang istri terus bersembunyi di dalam sebuah gua. Sesekali, Azar akan datang untuk menjenguknya, sekaligus membawakan makanan serta keperluan lainnya. Hari kelahiran pun tiba, dan sang istri melahirkan bayi laki-laki. Mereka berdua begitu bahagia sekaligus takut.
2: Bagaimana jika raja menemukan anak kita?
1: Tinggallah engkau di sini lebih lama lagi.
0: Beberapa tahun kemudian, keadaan kota sudah kembali aman. Azar pun menjemput istri dan anaknya untuk pulang kembali ke rumah. Azar begitu bahagia bisa berkumpul bersama keluarganya. Apalagi bayi laki-lakinya telah tumbuh menjadi anak yang cerdas. Dialah Nabi Ibrahim. Setelah kembali berkumpul, Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pembuat patung yang sangat terkenal. Suatu hari, Nabi Ibrahim bertanya,
3: "Patung apakah ini, ayah? Kedua telinganya besar. Lebih besar dari telinga kita."
0: Sang ayah tersenyum sambil menjawab,
1: "Itu adalah Marduk, Tuhan para Tuhan, wahai anakku. Dan kedua telinga yang besar itu sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa."
0: Nabi Ibrahim merasa bingung. Bagaimana bisa ayahnya menciptakan Tuhan dan mengapa ada begitu banyak Tuhan? Nabi Ibrahim bertanya lagi,
3: "Lalu, dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan ya?"
1: "Ini dari kayu pelepah kurma, itu dari zaitun, dan berhala kecil itu dari gading. Lihatlah alangkah indahnya, hanya saja ia tidak memiliki nafas."
0: Mendengar jawaban ayahnya ini, Nabi Ibrahim pun berkata,
3: "Jika para Tuhan tidak memiliki nafas, maka bagaimana mereka dapat memberikan nafas? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, bagaimana mereka memberi kehidupan? Wahai ayahku, pasti mereka bukan Tuhan."
0: Azar marah besar ketika mendengar jawaban anaknya itu. Nabi Ibrahim pun dipukul dan dihukum. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim membenci semua patung-patung berhala tersebut. Suatu ketika, Nabi Ibrahim diajak oleh sang ayah ke perayaan besar. Semua orang berkumpul menjadi satu di ruang pemujaan. Seorang dukun maju dan memulai ritual suci.
4: "Wahai Tuhan kami, lindungilah dan limpahkanlah rizkimu,"
0: teriak sang dukun yang disambut meriah oleh semua orang. Melihat semua orang begitu terlena, Nabi Ibrahim tidak menahan diri lagi. Nabi Ibrahim berteriak,
3: "Hei dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah engkau yakin bahwa ia mendengar?"
0: Seluruh orang yang ada di ruang pemujaan itu marah kepada Nabi Ibrahim. Azar segera membawa anaknya itu pulang sebelum keadaan bertambah kacau. Sang ayah meminta agar Nabi Ibrahim merenung dan mengakui kesalahannya. Namun, rasa penasaran Nabi Ibrahim akan Tuhan tidak pernah padam. Maka, dia pun memutuskan untuk mencari Tuhannya sendiri. Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya menuju ke gunung. Dia berjalan sendirian di tengah gelapnya malam. Dalam setiap langkahnya, dia terus bertanya siapakah Tuhan itu. Sampai di gunung, Nabi Ibrahim melihat ke langit yang luas. Langit malam penuh dengan bintang yang berkelip dan bulan yang bersinar sangat terang. Nabi Ibrahim pun memutuskan,
3: inilah Tuhanku.
0: Karena bintang-bintang dan semua benda langit itu jauh lebih mengagumkan daripada patung-patung buatan manusia. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan bintang. Namun, ketika pagi tiba, semua bintang di langit itu tidak bisa lagi terlihat. Barulah Nabi Ibrahim tersadar bahwa matahari, bulan, dan semua bintang di langit bisa terbit dan tenggelam. Semuanya muncul silih berganti. Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, siapakah yang membuat semua itu? Lalu Nabi Ibrahim memutuskan,
3: saya tidak suka kepada yang tenggelam.
0: Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim bahwa hanya ada satu Tuhan yang harus disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim memantapkan hatinya untuk beriman hanya kepada Allah, dan Allah pun mengangkat Nabi Ibrahim sebagai utusannya. Tugas Nabi Ibrahim adalah mengembalikan iman kaumnya hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim mulai dakwahnya. Dia menyeru kepada kaumnya untuk berhenti menyembah patung-patung berhala, matahari, bulan, ataupun benda-benda langit lainnya. Namun, tidak ada satupun yang mau mendengar seruan Nabi Ibrahim itu. Perselisihan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya pun terjadi. Meskipun mendapatkan banyak sekali halangan, Nabi Ibrahim tidak pernah menyerah. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini memancing amarah sang ayah. Suatu hari, Azar tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia pun mengusir Nabi Ibrahim dari rumah.
4: Apakah engkau begitu benci pada Tuhanku? Jika kamu tidak mau berhenti berdakwah, aku akan merajamu. Keluarlah dari rumahku sekarang juga.
0: Nabi Ibrahim pun memutuskan untuk keluar dari rumah ayahnya. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim menyusup ke rumah ibadah milik Raja Namrud dan menghancurkan semua patung berhala yang ada di sana. Nabi Ibrahim menyisakan satu patung paling besar dan meletakkan sebuah kapak di lehernya. Keesokan harinya, semua orang di Babilonia gempar melihat semua patung Tuhan mereka hancur. Raja Namrud marah besar dan memerintahkan untuk segera menangkap pelakunya.
5: Temukan orang yang melakukan ini semua!
0: Teriak raja kepada para prajurit. Kemudian, raja memberikan perintah lagi.
5: Siapkan kayu bakar dan tiang hukuman. Aku akan membakar pelaku kejahatan ini.
0: Beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim tertangkap dan dibawa ke halaman istana. Raja Namrud bertanya,
5: Hei Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan patung-patung ini?
0: Nabi Ibrahim menjawab bukan. Raja Namrud tidak percaya pada jawaban tersebut dan terus mendesak agar Nabi Ibrahim mengaku. Saat itu, Nabi Ibrahim menjawab,
6: Aku rasa patung paling besar itulah yang melakukannya. Tanyakan saja padanya.
0: Tentu saja, patung itu tidak akan bisa menjawab meskipun ditanya berulang kali. Hal ini membuktikan bahwa patung itu bukanlah Tuhan. Namun, semua ucapan Nabi Ibrahim itu justru membuat raja semakin marah.
5: ikat tangan dan kakinya. Kemudian, ikat dia ke tengah tiang hukuman.
0: Nabi Ibrahim pun diikat di atas kayu-kayu bakar yang telah disiapkan sebelumnya.
5: Bakar kayu itu!
0: Api mulai menyala melahap kayu-kayu itu. Semua orang bersorak gembira.
4: Sebentar lagi, dia pasti akan berteriak memohon ampun.
0: Teriak mereka. Namun, apa yang mereka harapkan tidak pernah terjadi. Nabi Ibrahim sama sekali tidak takut ataupun berteriak. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungannya. Allahu Akbar, Allah sungguh Maha Besar. Api yang panas berubah menjadi dingin. Api yang terus membesar dan asapnya yang hitam mengepul memenuhi udara. Jelaganya membuat wajah orang-orang yang menonton menjadi hitam. Berjam-jam kemudian, api itu pun padam. Asap hitam yang menyelimuti pun perlahan menghilang. Saat itulah, Nabi Ibrahim melangkah keluar dari sisa-sisa kayu bakar tanpa terluka sedikit pun. Bahkan, kulitnya tetap bersih bercahaya meskipun dikepung asap hitam. Peristiwa itu membuktikan bahwa Nabi Ibrahim memang istimewa dan semua yang diucapkannya adalah benar. Namun, bukti nyata itu ternyata tidak bisa membuat orang-orang sadar. Mereka terus memusuhi Nabi Ibrahim dan berusaha untuk mengusirnya. Mereka tidak ingin hidup berdampingan dengan orang yang menghancurkan dan menghina Tuhan mereka. Nabi Ibrahim pun sadar bahwa kaumnya tidak akan bisa berubah. Atas seizin Allah, Nabi Ibrahim pun pergi dari kotanya. Dalam perjalanannya, Nabi Ibrahim ditemani oleh dua umat yang percaya kepadanya. Mereka adalah Sarah, wanita yang kelak akan menjadi istrinya, dan Lut, seorang pemuda yang kelak akan menjadi Nabi Allah.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Panas, gerah,
3: lapar.
2: Ih, mager.
4: Yang ngalamin gejala tadi, sini kumpul. Kita santai siang dulu di Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hai Ojan.
2: Hai Vin.
1: Hai Dito.
3: Hai Vin.
1: Hai Zulfa. Hai Vira.
4: Hai Vina.
5: Ceria amat sih si Vina.
3: Baru dapat duit kali.
4: Abis ketemu jepitannya kali.
2: Ah, ini mah pasti efek sore ceria.
6: Sore ceria.
2: Yoi. Sore ceria di Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Siap-siap ah.
3: Loh, mau kemana?
2: Jaga malam.
3: Ih, ikut.
2: Bentar. Bantal, selimut, kopi, earphone, sip. Let's go.
3: Berangkat. Loh. Kok malah rebahan? Katanya jaga malam. Mau ronda kan?
2: Ronda mah udah ada satpam. Kita mah di sini aja. Jaga malam di Pro 2 Jogja.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya ampun, itu korban kecelakaan kok digeletakin gitu doang sih? Kenapa nggak langsung diangkat terus dipindahin ke tempat yang lebih aman?
3: Eh, angkat korban kecelakaan itu nggak bisa sembarangan tahu.
4: Menurut Direktur Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana, saat melakukan evakuasi korban kecelakaan, kita harus melihat kondisi korban. Apakah bisa dievakuasi atau tidak tergantung dari tingkat cederanya. Jika hanya mengutamakan kecepatan tapi tidak tepat, justru bisa memperparah kondisi korban. Jadi, menolong korban kecelakaan tidak bisa hanya sekedar cepat, tapi juga harus tepat.

0: Waktunya Info Pro 2, Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Vina Mufiana.
1: Info Pro 2.
0: PT Garuda Indonesia TBK akan mengubah sistem ketentuan bagasi bebas biaya bagi penumpang dari konsep berdasarkan berat atau weight concept menjadi konsep berdasarkan jumlah barang atau price concept. Kebijakan baru tersebut mulai berlaku pada 1 September 2026. Garuda Indonesia menyampaikan perubahan aturan ini melalui laman resminya. Nantinya, daftar bagasi akan dihitung berdasarkan jumlah barang bawaan yang dibawa oleh penumpang. Presiden Prabowo Subianto memutuskan bahwa barang-barang bersubsidi harus disalurkan melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Presiden Prabowo tidak ingin barang bersubsidi disalahgunakan atau tidak tepat sasaran. Dalam sambutannya pada acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 di Indonesia Arena Istora Senayan, Jakarta, Presiden Prabowo mengatakan saat ini KDMP telah menjual gas LPG 3 kilo sehingga masyarakat membeli gas melon sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Presiden Prabowo tidak ingin barang-barang bersubsidi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah Kota Yogyakarta mengingatkan kesiapsiagaan musim kemarau 2026 yang diprediksi lebih lama. Selain mengantisipasi potensi kekeringan dan kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta juga menghimbau masyarakat mewaspadai fenomena bediding yang ditandai suhu udara terasa dingin di malam hari hingga pagi hari, namun berubah menjadi sangat panas pada siang hari. Analisis kebijakan ahli muda BPBD Kota Yogyakarta Iswari Mahendrako mengatakan kesiapsiagaan dilakukan menyusul perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menyebutkan fenomena El Nino menyebabkan musim hujan datang lebih lambat dari biasanya. Untuk itu, BBBD mengintensifkan operasional pos BBBD Tegal Turi dan tim reaksi cepat yang bersiaga selama 24 jam.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Terus 25 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Vina Muviana sudah ready buat temenin kamu sampai nanti jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
3: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Blackpink in your area.
1: Selamat kembali ke sekolah teman Pro 2. Buat kamu yang jam segini sudah dalam perjalanan on the way buat ke sekolah, dan mungkin ini adalah hari pertama kamu untuk mengenal lingkungan sekolah baru, ya kan? Semoga lingkungannya menyenangkan, kamunya juga betah dan bisa belajar dengan nyaman. Itu yang paling penting, ya kan? Hati-hati di jalan ya. Jam segini sih kayaknya udah mulai agak ramai teman Pro 2, karena memang seperti yang tadi aku bilang, hari ini tuh adalah hari pertama masuk sekolah. Dan mungkin banyak di antara kamu yang pengen sampai di sekolah tuh tepat waktu biar bisa mengikuti semua kegiatannya dari awal sampai akhir gitu ya kan. Dan semoga sih semuanya berjalan dengan lancar ya. Pagi ini ada aku Vina Muviana teman Pro 2 yang bakalan menemani kamu sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan pagi ini aku akan ajakin kamu buat seru-seruan. Banyak informasi yang bakalan aku share ke kamu ya. Nanti akan diawali dengan Super Spot Review. Habis itu akan ada informasi perakiran cuaca nanti jam 7:30 pagi. Habis itu jam 8 aku bakalan ajakin kamu ikutan gabung di jamu, jam yang lagu kamu. Dan hari ini juga bakalan ada Visual Azar Review teman Pro 2. Kita akan ngobrolin seputar Piala Dunia, apalagi kita akan masuk ke semifinal ya kan. Dan nanti juga bakalan ada Kita Indonesia Asta Cita ya. Pokoknya hari ini banyak banget acara yang bisa kamu nikmati sembari dengerin lagu-lagu favorit kamu di sini ya. Kalau misalnya teman Pro 2 pengen request lagu favorit kamu, boleh banget silakan kasih tahu ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin. Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @edaripro2jogja. Duanya pakai angka JOGJA. So, kalau gitu nanti jam 7 pagi kita bakalan awali dengan informasi seputar olahraga di Super Sport Review. So, jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Super Sport.
1: Timnas Norwegia masih menyimpan rasa kekecewaan setelah tersingkir dari Piala Dunia 2026. Tepatnya, usai tumbang 1-2 dari Inggris pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Tim berjuluk Singa Utara itu menyinggung kabel Spidercam yang dinilai menguntungkan Inggris dalam penguasaan bola menjadi gol. Norwegia menilai gol penyama kedudukan bintang Inggris Jude Bellingham seharusnya tidak sah. Kontroversi terjadi menjelang turun minum ketika Norwegia masih unggul 1-0 lewat gol Andreas. Gol Bellingham yang masa injury time babak pertama mengubah jalannya pertandingan sebelum Inggris akhirnya menang pada babak perpanjangan waktu. Terlepas dari protes yang terus bergulir, FIFA memastikan keputusan di lapangan tetap berlaku. Hasil tersebut membuat Inggris melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Norwegia harus terhenti di babak 8 besar. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jerman usai memulai balapan dari pole position pada Minggu 12 Juli 2026. Hasil itu mengangkatnya ke posisi ketiga klasemen menjelang jeda musim panas. Pembalap Ducati Lenovo itu juga langsung mempertahankan posisi terdepan sejak memasuki tikungan pertama. Adiknya Alex Marquez mengikuti di posisi kedua sejak awal balapan sejauh 30 putaran. Manchester City telah merekrut pemain sayap remaja Jeremy Monga dari Leicester. Ia diikat dengan kontrak berdurasi 5 tahun, raksasa Liga Premier mengumumkan pada Sabtu 11 Juli 2026 waktu setempat. Monga melakukan debutnya di kompetisi papan atas Inggris untuk The Fox pada usia 15 tahun. Pemain berusia 17 tahun itu bermain 37 kali untuk Leicester dan menjadi pemain termuda yang menjadi starter untuk klub tersebut. Tidak ada biaya yang diungkapkan, tetapi kepindahan Monga dilaporkan bernilai 230 miliar rupiah dengan tambahan kontrak hingga 2031.
0: Super Sport. Pro 22 Super Sport.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, kuliah jadi pilih jurusan apa?
3: Sastra Indonesia dong.
2: Yah, ngapain belajar bahasa Indonesia lagi? Mending juga sastra Jepang atau Korea gitu, kan keren.
3: Lah, artis K-pop Korea aja sekarang rajin loh belajar bahasa Indonesia. Lihat deh konten-kontennya, banyak tuh di YouTube.
2: Eh, iya juga sih, pada jago-jago lagi.
3: Ya kan? Malah nih ya, di Vietnam, bahasa Indonesia itu udah jadi bahasa ketiga setelah bahasa Vietnam dan bahasa Inggris loh.
2: Wah, kita yang orang Indonesia wajib bangga nih sama bahasa Indonesia.

Tanjakan dirimu, kolaborasi bareng sama Yovie Widianto dan lagu ini barusan direquest sama Theo di Magelang. Hai, selamat pagi Theo dan thank you ya udah ikutan gabung, udah ikutan join sama Vina pagi ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Aduh, semoga hari Seninnya kamu menyenangkan ya dengan cuaca yang hari ini lumayan cerah. Begitupun secerah kamu yang memulai sekolahnya hari ini. Semoga hari pertama sekolah menyenangkan, ketemu sama teman yang bisa bikin kamu nyaman dan juga ketika

Kamu sama teman yang nyaman, lingkungan yang tepat, semuanya terasa ringan, ya kan? Amin. Dan semoga resolusi yang ditulis di awal masuk sekolah tuh semoga semuanya bisa terrealisasi, ya kan? Barusan aku lihat postingan teman-teman aku yang memulai nganterin anaknya sekolah, ada juga nganterin ponakannya, ada juga yang update kabar kayak, ah ini rasanya pertama kali sekolah lagi, caila. Seneng tahu kalau misalnya liatin update-update orang gitu ya kan, di Instagram, di WA Story, atau apapun itu, kayak mengupdate kabar terbaru mereka tuh ikutan seneng teman Pro 2. Cuma gak senengnya nih, kalau misalnya kabar-kabar kurang baik itu dibagikan teman Pro 2. Ya sama halnya kayak Instagram yang akhirnya mengabarkan kabar yang kurang menyenangkan, tapi kabar yang tidak menyenangkan ini aku setuju teman Pro 2. Karena menurut aku, fitur yang kemarin dirilis sama Meta yang bisa bikin penggunanya menggambar AI dengan menggunakan foto siapapun dari akun Instagram publik akhirnya ditarik teman Pro 2. Jadi waktu diluncurin di tanggal 8 Juli kemarin, teman Pro 2 akhirnya langsung dicabut begitu ya. Dan fitur ini tuh merupakan bagian dari model AI Muse teman Pro 2, dan akhirnya ini menuai kritik karena secara default memungkinkan AI ini menggunakan foto dari akun Instagram publik milik pengguna dewasa hanya dengan menyebut nama akun mereka gitu teman Pro 2 ya. Jadi nanti kamu kayak bisa bikin foto dari si akun itu pakai AI. Nah akhirnya nih, karena banyak orang yang protes gitu ya kan, dan gelombang protes dari pengguna tuh banyak banget teman Pro 2, akhirnya Meta mengumumkan bahwa fitur tersebut tidak lagi tersedia. Dalam pernyataannya, perusahaan ini mengakui kalau fitur ini tuh kayak miss the mark teman Pro 2, alias gagal memenuhi ekspektasi pengguna terkait kontrol dan juga privacy gitu ya. Walaupun Meta udah mencabut fitur ini dan mereka bilang kalau berkomitmen akan mengembangkan fitur AI kreatif, tapi dengan mempertimbangkan masukan pengguna biar bisa mengontrol terhadap konten pribadi yang lebih jelas gitu ya. Karena kan kemarin sempat bikin khawatir gitu, kayak AI bisa bikin gambar dari foto profil orang teman Pro 2. Nah ini yang takutnya malah disalahgunakan gitu, dan akhirnya mereka mencabut fitur tersebut teman Pro 2. Nah ini nih, kadang kalau AI itu emang sometimes dia membantu, tapi kadang bisa nakutin juga ya kan. Kadang kayak kita dibikin bingung, ini tuh beneran atau AI gitu ya kan. Tapi ya syukurlah AI udah cabut, tapi dia AI udah cabut lagi. Instagram udah cabut fitur ini, dan semoga nanti ada fitur lainnya yang lebih bikin kita happy, dan fitur yang bisa membantu kita juga tentunya. Ini mini money mo, catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Good music.
2: Produa Indo Hits persembahan 102,5 FM Produa Jogja.
3: Ini dia teman Produa, juara baru kita di chart Produa Indo Hits 20 lagu paling hits di Produa FM Jogja. Selamat untuk Nadif Basalamah yang berkolaborasi dengan Andi Rianto. Kota ini tak sama tanpamu.